0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 8.8 minit pagi.
2: Jam yang ketiga, anda masih lagi kekal bersama dengan dua suara. Saya Atira Wahab
1: dan juga saya Azza Aziz, double A teman anda hari ini. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah. Okay?
2: Hari ini hari Selasa, 28 Muharram, 1448 Hijrah. Kita dah hujung-hujung Muharram dan Nizam. Ya, sekejap je kan. Dan hari ini juga adalah 14 Julai 2026.
1: Dan hari ini juga, Atira, sedikit kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada hari ini dalam tahun 2008. Agak-agak apa yang kita buat waktu tu?
2: Waktu tu saya sekolah lagi, Zah.
1: Sekolah lagi. Dan pada hari ini dalam tahun 2008 merupakan majlis perasmian kompleks penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah. Yang kita duduk sekarang ni.
2: Sekarang ni.
1: Dah 18 tahun, Tirah. Pejam celik kan. Yang mana kita tahu dan sebelum-sebelum ini juga yang mana Komsas ini, Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah ini disempurnakan oleh almarhum Kebahagiaan Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Ia Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah di Kuantan Pahang ni, Tirah. Ada kompleks ni sebenarnya. Mula dibina pada 6 Februari 2003.
2: 5 tahun sebelumnya lah.
1: Ya. Okay. Ting dong 2003. Mana kata dalam 5 tahun lepas tu orang kata terbinanya lah Komsas ini, dan kira-kira 50 juta ringgit
2: kos yang
1: dianggarkan tu lah. Dan ia dilengkapi dengan konti Pahang FM ni. Okay. Studio rakaman audio, studio suntingan audio, ada juga studio berita, lagi ada juga apa ni? Studio pelbagai guna. Banyak. Pentas terbuka kita kan. Juga ada pendengar kita yang mungkin dah orang kata pernah masuk ke auditorium Darul Makmur kita kan. Mereka kata hari ni birthday lah.
2: Betul lah ya.
1: Birthday Komsas ni. Mana kata 18 tahun dah, Tirah, ya.
2: Betul. Dan sekarang ini kalau kita tengok kan auditorium kita ni dan juga semua tempat-tempat ini semua dah diguna pakai dengan pelbagai agensi,
1: pelbagai kan? Kata aktiviti yang telah pun kita adakan kat sini.
2: Betul.
1: Dengan konsertnya, dengan pastinya hari terbukanya. Banyak dah, Tirah, ya.
2: Betul. Dan hari ini sebenarnya, Azah, untuk yang memenuhi kompleks kita ni juga di auditorium Darul Makmur ada JPNP, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.
1: JKNP
2: membuat NPC dekat sini. Seramai 1,400 penerima APC.
1: Besar tu.
2: Ramai.
1: Jadinya orang kata mungkin yang masih belum menjejakkan kaki ke Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah ni bolehlah, ya. Kayaknya kalau ada masa terluar nanti bolehlah tengok ke RTM Pahang. Ada studionya, ada tempat rakamannya, ada auditoriumnya dah. Banyak dah sebenarnya aktiviti yang kita adakan, dan banyak dah konsert-konsert yang telah pun kita orang kata buat di auditorium tu, ya.
2: Betul. Dan juga kita juga menerima lawatan-lawatan daripada pelajar-pelajar, agensi-agensi, macam-macam lah, ya. Kalau kita tengok tiba-tiba je ramai yang melang-malang pada kat luar konti kita. Meriah lah.
1: Kalau ikutkan
2: sini,
1: saya pada tahun 2008 tu masa perasmian tu saya ada, Tirah. Mana kata kalau perubahan demi perubahan tu kita saksikan depan mata kita. Kalau ikutkan konti ni, Tirah, dah kali kedua tak silap saya di Ubah Suai.
2: Maksudnya kalau sebelum ni colour?
1: Kali ada uke-uke sikit, macam-macam. Ada arca dan abstraknya, kan.
2: Maksudnya Azah dah tengok dia punya perubahan,
1: transformasi. Jadi kita harapkan juga ada orang kata transformasi demi transformasi untuk kebaikan kita bersama. Okey dah, untuk hari ini juga macam biasa kalau kita ada rojak lagu. Kalau clue yang pertama tadi itu filem, tajuk filem, dan mungkin anda boleh dengar dan tekalah lagu mana yang telah pun kita rangkumkan. Mok ini, okey? Okey, untuk clue yang kedua.
2: Terkenang.
1: Okey, kalau clue yang pertama dah simpan. Clue yang kedua baru tahu. Okey, clue yang ketiga jam seterusnya nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau dah tahu tajuk-tajuk lagunya, boleh telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Okey, dan baik, kejap je lagi macam biasa kita nak ikuti laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Seketika bersama Sisi Iman. Terus dengar Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Pukul 7:17 pagi, seperti biasa jam yang ketiga kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya hari ini.
2: Jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Azimah di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey, Puan Azimah, kalau tengok daripada pintu ataupun tingkap jendela ajaib kita ni ha, nampak macam mendung je Puan Azimah. Jadi untuk keseluruhannya pada hari ini kita nak ketahuilah Puan Azimah ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini. Silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, kita mulakan dengan tinjauan cuaca cuaca semasa di mana keadaan adalah baik bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Pada sebelah malam pula, cuaca dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Jerantut, Pekan dan Maran. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 30 km/jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Kembali bersama dengan Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Puan Azimah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Alright.
1: Itu yang telah dikongsikan tentang cuaca ya. Dan bercerita tentang cuaca juga Azah. Pada 16 Julai 2026 nanti hari Khamis lah ya. Pukul 5.27 minit petang akan berlaku peristiwa matahari rembang. Istiwa di atas Kaabah. Jadi umat Islam yang nak semak arah kiblat, di kediaman pejabat ataupun mana-mana premis, bolehlah melaksanakan pada tarikh dan masa seperti yang kita kongsikan tadi. Hari Khamis 16 Julai pukul 5.27 minit petang.
2: Harapnya kalau tak hujan okeylah. Kan sebab kita nak ketahui arah kiblat kita tu. Tapi macam mana Syirah, kita nak tahu arah kiblat tu?
1: Kalau nak tengok ataupun nak buat semakan arah kiblat ni, mudah Mac caranya ya. Pertama, tegakkan satu objek lurus ataupun tiang, sebaik-baiknya diletakkan di tanah lapang.
2: Di tanah lapang,
1: padang, sebagainya lah kan. Pastikan tiang tersebut tegak, janganlah bengkok ya. Dan tempat yang dipilih untuk tujuan semakan, hendaklah tidak terlindung dari sinar matahari. Kata tadi kawasan padang ke dan penentuan dan semakan arah kiblat ini mesti dibuat tepat pada waktunya. Berdasarkan waktu sirim tadi. Iaitu ataupun kalau kita tengok waktu TV kan.
2: Waktu contohlah.
1: Lihat bayang-bayang objek dan berdiri di hujung bayang-bayang dan lihat ke arah objek tersebut. Dan arah kiblat membetuli arah bayang-bayang ke objek ataupun tiang tersebut.
2: Baik. Mana kata kalau nak tahu ataupun nak perbetulkan kita punya arah kiblat tu kan. Jadi bolehlah tengok pada 16 Julai nanti pukul 5.27 minit petang.
1: InsyaAllah. Harapnya cuaca pun baik. Terang. Tak hujan ya. Sama-sama kita doakan ya.
2: Dan baik, kita nak teruskan lagi untuk hari ini pukul 8.30 minit pagi. Macam biasalah, kita ada Hello Meh nak cerita, kita nak membantras berita-berita palsu. Seketika kemo-kemo dan lokasi kertas wangi terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: teruskan bersama kami berdua. Double A.
1: Saya Wira, teruskan bersama Double A di Zone Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Ha. Kau tersedak, Leo.
3: Oh, jolong. Dia,
1: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni.
0: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook / Radio Malaysia.

0: FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Hello. Eh, awak mana dengar cerita ke tak?
3: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
2: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: 8.30 minit pagi. Seperti biasalah ya. Kita nak membantras berita palsu.
5: Banyak berita yang tu.
3: Berita yang tak sahih. Dalam Hello Meh Nak Cerita ni.
5: Ya. Dan kita nak kongsikan juga Tira. Macam kau tengok awak kan. Pakai emas sampai nak sampai ke siku tu kan.
3: Ting.
5: Sebenarnya ramai tak sedar. Emas di tangan mereka tu adalah palsu.
3: Ya.
5: Punya betul kan.
3: Tak tahu lah.
5: Ya, sebenarnya sekarang ni ada orang kata kita tahu komoditi emas yang melambung harga di pasaran berbanding sedekat lepas yang mana turut membuka peluang kepada pihak tertentu untuk menipu dan menjual emas palsu. Kalau kita tengok dekat TikTok kan, macam-macam kan orang jual emas ini. Betul. Ada yang katanya tak tuntut lah sebagainya. Ada yang dipajak tapi tak tuntut, yang digadaikan dan sebagainya lah, macam-macam. Jadi sebenarnya ada yang dikongsikan juga di mana ada beberapa cubaan individu tertentu menjual emas tiruan atau emas yang disado logam lain. Berlaku hampir setiap minggu di kedai emas tempat mereka bekerja lah.
3: Setiap minggu yang palsu.
5: Mana kata ada peningkatan harga emas yang menyebabkan lebih ramai individu tampil dan menjual emas mereka untuk mendapatkan wang tunai.
3: Maksudnya Azhar, kalau kita tengok dekat online ni, tak pasti dah sahih ke tak dia punya ketulinan emas tu.
5: Walaupun majoriti pelanggan adalah jujur, kes seperti ini sebenarnya tetap membimbangkan sebab boleh menjejaskan keyakinan pengguna dan menyebabkan kerugian kepada peniaga yang tidak mempunyai peralatan pemeriksaan yang lengkap. Biasanya kalau kita nak tengok emas kan, ada yang kita buat ujian asid kan. Mereka kata kalau ada yang lulus tu emas tulis lah. Ada juga kita takut bila digores-gores tu, bila kita ni asid tiba-tiba hilang. Adalah benda-benda tertentu orang kata dia punya SOP untuk mengetahui ketulinan emas itu. Mana kata sekarang ni jangan mudah terpedaya. Anda rasa emas itu adalah wah murah lah. Dekat kedai ni jual macam ni harganya, dekat kedai ni jual macam ni, tapi dia punya perbezaan harga tu sebenarnya tak banyak pun. Tapi adalah perbezaannya. Tapi bila kita buat ke perbezaan, ha ini murah lah, RM60,
3: RM70. Maksudnya sangat-sangat ketara dia punya penurunan harga itu.
5: Walaupun yalah bila melibatkan penipuan ni, daripada tak dapat langsung, kan mana kata adalah orang kata duit yang mereka dapat itu untuk daripada tak dapat apa-apa, at least adalah dapat RM4,500 contoh.
3: Macam tu. Sebab tu kalau kita kena tengok harga semasa emas, sebab dia kadang turun naik harga dia kan.
5: Betul. Jadi bila ada perbezaan yang sangat ketara dari segi penjualan emas ni pun, kita kena hati-hati jugalah.
3: Betul.
5: Kan.
3: Jadi kalau nak semok pun emas kita tu betul ke tidak, pergi kedai lah kan. Pergi kedai-kedai yang berdekatan dengan anda.
5: Buat ujian dan asid tu
3: mana
5: kata lebih tahu.
3: Bukan
5: itu kalau goris kita keluarkan duit dah pun ada kan. Mana kata kita kena alert lah sikit. Emas yang kita pakai itu adalah emas tulen ataupun tidak. Kadang-kadang kita tengok yelah bila sadur emas nampak tebal kan. Tapi ini sebenarnya dapat mengelirukan pembeli juga. Kalau kita tengok banyak kat TikTok tu sebenarnya.
3: Tebal-tebal.
5: Murah
3: tebal.
5: Kenapa murah?
3: Cantik pula kan. Anak-anak dia punya rekaan tu.
5: Kita dah pantang dah. Macam awak lah pantang tengok emas kan. Jadi kena hati-hati, okey. Dan satu lagi ni Tira.
3: Berkaitan tentang palsu juga ni.
5: Alright.
3: Yang mana kerajaan sedang memutamadkan pelaksanaan Akta Keselamatan dalam talian 2025. Akta 866 bersama dengan peraturan-peraturan subsidiari bagi memperkukuh tanggungjawab platform digital dalam menangani kandungan yang memudaratkan. Kadang-kadang kan Zah, kalau kita tengok dekat media sosial media sosial sekarang ni banyak now. Banyak betul.
5: Berita-berita palsu lah.
3: Berita-berita palsu. Hmm. Kadang-kadang kita tak pasti, eh betul ke ni? Macam ya tak?
5: Macam tak.
3: Ya, betul. Dan ini juga kalau kita tengokkan dalam tempoh 1 Januari hingga 1 Julai 2026 ni, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memohonlah penurunan sebanyak 345,712 kandungan yang memudaratkan dengan kira-kira 91% daripada yang melibatkan penipuan dalam talian dan ada juga perjudian. Walaupun kita tengok kan kandungan dia tu orang kata apa ni boleh berkaitlah dengan jenayah cyber, mesej yang lebih besar dapat ancaman terhadap integriti maklumat negara.
5: Banyak kan, jadi kena hati-hatilah.
3: Betul. Dan perkara ini juga kita perlu melihat dari segi konsep. Kalau perkara-perkara ini tular, dia boleh menjejaskan keyakinan pengguna, pelabur
5: pun dia juga.
3: Ya, institusi kewangan dalam mendapat sesuatu maklumat kan. Sebab kadang-kadang mereka ni tak tahu sama ada ini boleh dipercayai
5: atau tak. Berita sahih ke tak ni kan. Jadi berita-berita macam ni kita takut bila dah tular, kita mudah mempercayai sesuatu berita tu kan.
3: Betul.
5: Jadi hati-hatilah dalam menyebarkan berita-berita yang tidak sahih ni.
3: Okay.
5: Dan untuk hari ni juga, sekejap je lagi pukul 8:45 pagi kita ada
3: Iyoku.
5: Macam biasalah. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8:45 pagi di Zon Aktif Pahang FM.
4: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 8:45 pagi. Kita dalam rancangan iya ke macam biasalah.
5: Okey, ah. Azhar, saya nak tanya awak ni. Okay. Awak sanggup tak kalau awak diberi ujian untuk duduk dalam sebuah sangkar kaca yang sempit bersama haiwan?
4: Okey.
5: Bukan dengan arnab.
4: Ya, arnab tak apa.
5: Eh, tak apa. Bukan juga dengan kucing macam Snowy putih awak tu. Bukan, bukan. Okay. Tapi dengan 72 ekor ular berbisa.
4: Masya Allah. Subhanallah, seekor pun dah menggelupur kita. Ini kan 72 ekor ya.
5: Ya.
4: Ah, ilah illallah.
5: Tak sanggup.
4: Dengar pun dah seram bunyinya. Ya. Ini kan pula masuk dalam balang kaca kan. 5 saat pun dah rasa macam dah, ya Rabbi. Seekor nampak ekor pun dah menggelupur. Ini kan 72 ekor.
5: Baru nak cakap sedar tak? Samalah kita naik bluoma ni ha. Tapi itulah, kejadian ini betul-betul berlaku kepada seorang pemuda dari India bernama Nilim Kumar Khairi pada tahun 1980.
4: Okey.
5: Ha, masa tu umur dia berusia 28 tahun.
4: Okey. Ha. Oh, mana kata muda lagi lah. Tapi kenapa sanggup buat kerja yang macam mempertaruhkan nyawa tu, Tira?
5: Yelah. Bukan mempertaruhkan nyawa dia kan. Tapi kalau awak tanya sebab, ini sebab dia. Nilim ni dia nak membuktikan satu perkara.
4: Okay.
5: Ramai orang anggap ular ni jahat dan akan menyerang manusia tanpa sebab kan. Jadi Nilim ni dia nak tunjuk bahawa kebanyakan ular hanya bertindak apabila rasa terancam saja.
4: Betul lah. Bila kita rasa sesuatu yang luar biasa macam pelik, maksudnya dia memang duduk sekali dengan ular luar biasa tu je lah kan.
5: Selama 3 hari pula tu Zah. Bersama beberapa spesies berbisa termasuk tedung yang awak cakap tu.
4: Memang batu, tedung kita tahu lah, berbisa tak?
5: Batu viper.
4: Okay.
5: Dan sepanjang tempoh itu juga, Nilim ni juga dia kekal tenang je. Tak buat pergerakan mengejut dan tak mengganggu ular-ular tersebut.
4: Mana kata tak kena gigit lah.
5: Betul, tak kena gigit. Langsung tak kena.
4: Okay.
5: Malah ada ular yang merayap di atas badan Nilim tu tanpa menunjukkan sifat agresif. Dia kekal tenang dan eksperimen itu memberi gambaran bahawa ular tidak semestinya menyerang jika tidak diganggu.
4: Beraninya lah dia. Tapi bila kita ingat juga Tira, jangan pula lepas dengan cerita ni terus nak cuba pegang ular kan.
5: Setuju.
4: Sebab kita takut nanti dia berasa terancam. Takut dia pula menyerang kita nanti.
5: Betul. Kan? Sebab ini bukan cabaran untuk ditiru.
4: Betul.
5: Ular berbisa tetap berbahaya. Dan hanya pakar yang terlatih patut mengendalikan haiwan seperti ini. Ingat Zah, keselamatan tetap nombor
4: betul
5: satu.
4: Betul lah tu. Apa yang berlaku dengan Nilim ni Tira lepas eksperimen tu? Dia okey ke tak okey?
5: Nilim ni dia menggunakan pengalaman tersebut untuk menggalakkan pemuliharaan ular lah. Dan menubuhkan sebuah taman konservasi ular. Usahanya sebenarnya banyak membantu mendidik masyarakat tentang kepentingan ular dalam ekosistem. Maksudnya kalau Azhar tanya tadi, keadaan kesihatan dia, dia okey. Dan dia lebih terbuka untuk
4: menarik
5: maklumkan kepada masyarakat kita tentang ular-ular ni.
4: Jadi kadang-kadang yang kita paling takut sebenarnya ialah benda yang kita paling kurang faham Tira.
5: Betul, saya setuju. Bila kita nak tambah ilmu kan, kita akan rasa macam lebih tahu berbezakan antara rasa takut yang berasaskan dengan tanggapan yang salah. Dan yang penting hormati hidupan liar dan jangan layak sesekali mengambil risiko
4: betul
5: yang boleh membahayakan diri.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Sepanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Sepanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Sepanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas New Zealand hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 9.19 minit pagi, jam yang terakhir, jam yang keempat untuk zon aktif hari ini. Edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah.
1: Lepasnya anda masih lagi bertemankan kami berdua, Double A, saya Atira Wahab.
0: Dan juga saya Azza Aziz, temani anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Dan untuk jam yang terakhir ini, macam biasalah, kalau tadi kita dah kongsikan dua clue untuk rojak lagu. Dan kita nak kongsikan satu lagi clue.
1: Satu lagi clue lah ya. Maksudnya yang terakhir ke untuk
0: yang
1: minggu
0: terakhir
1: ini?
0: Lah. Okay. Jadinya kita nak kongsikan rojak lagu yang telah pun kita rangkumkan ini. Okay. Okay, untuk clue yang ketiga.
1: Confused. Macam orang putih kita pagi ni.
0: Confused eh. Keliru, bingung. Okay, jadinya nama filem itu dia punya clue tadi ya.
1: Baik.
0: Nama tajuk filem. Lepas tu
1: Terkenang.
0: Satu lagi confused. Okey, boleh telefon kita. Andai ada jawapan untuk rojak lagu kita hari ini, dua talian yang kami buka untuk anda. Dan kita tak terima apa jawapan melalui WhatsApp kita.
1: Ya, 0103207448 tu kami tak akan kata bagi hadiah lah untuk mereka yang
0: betul,
1: hantar.
0: Betul, sebab hadiah dah hantar lah sebenarnya. Yeah. Walaupun anda punya jawapan itu adalah betul, kita hanya terima melalui panggilan telefon saja. Siapa cepat dia dapatlah kalau betul pun. Kan? Okey, nombor WhatsApp nombor telefon kita
1: 0951401124
0: juga 0951401125. Boleh telefon kita sekarang dan kita nak ambil pemanggil untuk minggu ini dan kita nak temuilah pemenang kalau boleh. Kan? Jadi apa pun kita nak ambil pemanggil selepas lagu ini. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Ada orang kat belakang.

0: kami.
1: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap seram ni.
1: Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook /Radio Malaysia Klang FM.
3: Radio Malaysia. Bye.

0: Bang FM, satu pilihan itu lagu yang menghiasi filem Delto Pagal He, Lata Mengeska dan juga Udit Narayan. Baru saja membawa kita ke pukul 9.31 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Okay?
1: Rasa-rasa macam nak boom-boom cak sekali lah, Zah. Sebab lagu ni kan memang dia punya tariannya kan, waktu hujan turun, nyanyi pulang-nyanyi pulang bersama dengan Charuhan. Budak-budak.
0: Alright, okay. Apapun kepada anda yang nak jawab untuk rojak lagu kita, boleh telefon kita. Jadi kalau ada yang dengar kita, macam mana nak nak telefon kita ni, nak jawab, dah tahu dah ketiga-tiga jawapan ni, macam mana Tira?
1: Boleh hubungi kita. Dua talian kita buka untuk anda. Bukan satu. 09514-0124.
0: Okay, dan 09514-0125. Dan sekali lagi kita nak kongsikan lagu yang telah pun kita rojakkan ini. Kalau clue yang pertama tadi, Tira.
1: Clue yang pertama, tajuk filem.
0: Tajuk filem.
1: Ada lagu. Kalau kita nak tahu clue yang pertama tu, dalam rangkuman ketiga-tiga lagu ni, ada satu lagu ini. Ada nama filem dia.
0: Okey.
1: Sebab saya potong semalam.
0: Okey. Dan juga lagu yang kedua, dia punya clue-nya terkenang. Okay. Dan clue yang ketiga itu confused. Kalau ada yang dah jawab, dapat jawapan, boleh telefon kita sekarang. Okey. Dan kita ada pemanggil di talian, Tira. Okey. Hello. Assalamualaikum. Okey. Tak apa. Kalau segan, kalau malu, kita pun tak terima melalui WhatsApp kita. Kena telefon lah sekali lagi.
1: Betul.
0: Dua talian yang kami buka untuk anda. Untuk anda jawab ketiga-tiga lagu yang telah pun kita rojakkan itu.
1: Baik, Azhar, kita menerima WhatsApp daripada pendengar kita ni, Iran. Assalamualaikum, Double A. Boleh tak siarkan semula lagu yang telah dirojakkan tadi?
0: Kenapa?
1: Saya nak cuba lagi.
0: Nak cuba lagi.
1: Okay. Cuba dengarkan semula, Zah.
0: Okey. Ni ada pemanggil di talian ni, Tira.
1: Okey,
0: tak apa-apa. Kita ni dulu.
1: Siap.
0: Dapat teka dah, boleh telefon kita. Dan kita ada pemanggil di talian, Tira. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa saya bercakap ni?
2: Saya ada pada Maybank. Boleh saya bercakap dengan Cik Iqbal Rizal bin...
1: Siapa? Ini orang lain, Azhar. Dia salah hubungi kita ni. Dia ingat ini nombor telefon pejabat.
0: Okay.
1: Bukan ya. Ini nombor telefon konti saja. Jadi Azhar Aziz pun dah putuskan talian tadi.
0: Okay. Jadi tiba kepada anda yang nak jawab, boleh telefon kita. Betul. Dua talian yang kami buka untuk anda. Kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan 9.42 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana juga anda berada. Okey, dan untuk kita punya rojak lagu.
1: Mula kita jadi nujum pak belalang ya, Zah. Betul ke tidak? Itu lain ceritanya, Zah. Yeah. Yang penting cuba teka dulu rojak lagu yang kita rangkumkan hari ni.
0: Alright, jadi untuk lagu itu, anda boleh teka apa lagu yang telah pun kita rojakkan ini, okey? Okey, untuk clue yang pertama.
1: Clue yang pertama ya.
0: Tajuk filem. Okey, clue yang kedua.
1: Terkenal.
0: Okey, dan juga clue yang ketiga adalah confused. Dan kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Okey, hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ngapanya? Hello. Okey, terputus. Tak apa, kita nak ambil pemanggil yang seterusnya untuk hari ini. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Lina Sungai Koyan.
0: Lina dari Sungai Koyan. Okey, Lina, dah dengar rojak lagu tu?
2: Dah.
0: Okey, lagu yang pertama.
2: Lagu Isabella.
0: Okey. Clue yang kedua.
2: Lagu Keliru.
0: Okey.
2: Satu lagi lagu Hening Rindu.
0: Okey.
1: Acik nyanyi sikit Hening Rindu tu. Lina.
2: Hening Rindu.
1: Dia belanja.
2: Memaksa diriku.
0: Okey. Wah. Okey, mana kata dah dapat ketiga-tiga lagu tu, Lina
1: Awak nak lock ke?
2: Saya lock.
0: Okey, dengar daripada clue ke memang dengar daripada lagu?
2: Dengar dari lagu.
0: Alright. Okey, apa pun tanya untuk Lina sebab berjaya ketiga-tiga lagu tu, Lina Okey, insyaAllah nanti hadiah akan menyusul. Sebelum itu kita nak, mungkin Lina boleh bagi ucapan untuk pendengar kita pagi ni.
1: Ya, ucapan untuk yang tersayang ke, silakan
0: pun
1: Lina.
0: Boleh juga, okey.
2: Yang tersayang tu mungkin dia tak dengar kot sebab dia tengah kerja.
0: Okey.
2: Yang pada pendengar-pendengar lain, semuanya agak sihat semualah.
0: Alright.
2: Lagipun saya jarang dah telefon sekarang.
1: Tapi tetap dengar Pang FM kan?
2: Setiap hari dengar.
0: Okey, apa pun terima kasih banyak Lina. Tahniah untuk minggu ni menang untuk rojak lagu
2: Terima kasih.
0: Alright, okey, pegang talian tau. Okey, terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.
2: Yeah.

0: Abang FM, satu pilihan masih Dayu Cintaku 100%. 9.48 minit pagi. Apa pun tanya kita ucapkan kepada Lina Sungai Koyan kerana berjaya menjawab untuk rojak lagu hari ini.
1: Dan
0: apa pun untuk anda yang mana masih belum berjaya, boleh telefon kita 2 minggu lagi. Minggu depan kita ada lain orang lain cara. Minggu satu lagi tu kita ada rojak lagu.
1: Itu kan waktu kita tahun on air kan, off air kan, ada jugalah yang cuba hubungi kita juga sebenarnya. Tapi itulah ya, orang kata tuah ayam nampak di kaki.
0: Tuah manusia siapa yang tahu dah. Okey, apa pun untuk hari ini, seketika saja lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang seterusnya. Dah pun pukul 9.49 minit pagi. Okey, dan sampai di sini sahajalah kita dapat bersama dengan anda untuk zon aktif hari ini. Edisi Selasa 14 Julai 2026 dan sekejap je lagi anda akan bersama dengan DJ Mi akan menemani anda untuk hari ini. Kita ada doktor di radio.
1: Okey, topiknya apa Azazi?
0: Topiknya kecederaan muka, apa perlu dibuat?
1: Penting tu
0: Azaz. Dia bukan pasal jerawat ke apa mungkin adalah sesuatu yang mungkin kita kena ambil cana juga.
1: Betul.
0: Bila ada kecederaan di muka ni.
1: Betul.
0: Jadi apa perlu kita buat? Kita nak bersama dengan kita punya apa tetamu untuk hari inilah ya. Dalam rancangan Doktor di Radio pukul 10.15 minit pagi nanti bersama dengan DJ Mi.
1: Anda boleh WhatsApp kita kalau ada sebarang pertanyaan di 0103207448 tentang topik kita hari ini. Bercakap tentang wajah Azah. Dia sebenarnya sangat-sangat penting juga. Dia menunjukkan kita punya credibility, kita punya apa ni, keyakinan
0: kita.
1: Jadi inilah waktunya jika anda rasa ada pertanyaan, kalau ada luka-luka ke apa ke.
0: Betul, boleh telefon ni.
1: Seterusnya nanti menerusi sistem pesanan.
0: Alright, okey, kejap je lagi dapat pukul 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan bersama kami esok juga edisi Rabu 15 Julai bersama Double A untuk Zon Aktif. InsyaAllah esok kita ada Cijet Pagi, kita ada Awesome, kita ada FYP apa, Beginner Bestie, kita ada Orang Zaman Dulu
1: Azhar
0: kata.
1: Azhar banyaknya Azhar. Jangan esok je lah ya.
0: Esok je lah ya.
1: Zon Aktif 10 pagi.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal bagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Les Blues untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam berita itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kita lagi sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak bercakap pula tentang memberi hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah mendengar satu hadis Nabi pernah bersabda, tahadu tahabbu, bermaksud hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka kita hari ini ayuh sama-sama kita memberi hadiah, suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak kepada mak ayah, dan mak ayah juga memberi hadiah kepada anak-anaknya. Apa sebab? Kalau kita buat begitu, insya-Allah kita akan makin saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Sebab itu Nabi pun pernah menyebut dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasirahu sarahullah yaumal qiyamah. Nabi menyebut barang siapa yang jumpa saudaranya membawakan sesuatu hadiah ataupun perkara yang menggembirakan saudaranya, maka kamu tunggu sekejap, Allah akan gembirakan kamu pula di hari kiamat. Dan kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, gembira Allah dengan gembira manusia berbeza. Kadang-kadang manusia berjanji nak menggembirakan kita, tapi indah khabar dari rupa. Macam suami kita janji, niang kalau boleh abang nak sponsor hadiah birthday awak hujung bulan ni, kita pun sebagai isteri seronok berbenar lah. Tapi bila sampai birthday kita, kita pula kecewa. Kenapa awak kecewa? Kan dah dapat hadiah. Dulu abang janji lain, dapat lain. Kan sama ni, pattern sama, bentuk sama, warna sama. Memanglah bentuk sama, warna sama, apa semua. Tapi jenama berbeza. Dulu abang tunjuk gambar Rolex, yang dapat sekarang Bolex. Tu yang saya kecewa tu. Awak nak Rolex mahal sangat. Yang penting kopi okey lah. Jadi kita hari ni kadang-kadang manusia berjanji indah khabar dari rupa. Tapi bila mana Allah berjanji nak menggembirakan kita dengan syurga, pastinya kita akan teruja. Mana kan tidak, bila mana kita masuk ke syurga Allah, kita akan teruja. Sebab kita tengok benda yang tak pernah ditengok, kita makan benda yang tak pernah dimakan, kita melihat benda yang tak pernah melihat, kita dengar benda yang tak pernah didengar. Maka pasti bila mana masuk ke dalam syurga, Allah akan gembirakan kepada kita. Maka hari ini kalau kita nak mendapat gembira yang datangnya dari Allah, yang semestinya akan menggembirakan kita, perkara yang perlu dibuat di dunia adalah selalu menggembirakan manusia. Dan manusia, dia suka kalau kita bagi hadiah. Maka hari ini bagilah hadiah. Kalau bergaduh dengan suami isteri, cara nak pujuk, bagilah hadiah. Dengan mak ayah pun begitu, dan sesiapa sahaja. Maka ayuh, kita selalu memberi hadiah. Mudah-mudahan kita saling cinta mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First dan salam hari Selasa. Hari ini 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa, anda bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin dalam Zone Persona untuk hari ini dari jam 10 hingga 2 petang. Dan sebelum itu, anda bersama dengan rakan setugas DJ Atira dan juga Azah yang telah menemani anda dalam Zone Aktif 6 hingga 10 pagi. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan oleh mereka berdua. Nak sebut demo berdua. Itu dalam logat tu tak boleh tu. Dan hari ini seperti biasa di segmen, di awal-awal segmen jam pertama teman kita hari ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan bagi menceritakan tentang permasalahan kesihatan yang biasa kita alami, yang tak pernah kita dengar pun. Jadi kita sembang-sembang, orang kata sembang-sembang kesihatan awal pagi, awal permulaan perjumpaan kita hari ini. Dan pukul 10 hingga 11 pagi nanti, kita dengarkan pula Marathon Hits, lagu-lagu yang telah diminta oleh pendengar-pendengar minggu lepas. Disambung pula dengan segmen Sentap Goyan pukul 11 hingga 12 tengah hari. Dan pukul 1, insyaAllah kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.16 minit tengah hari. Dan perjalanan Zon Persona kita diakhiri dengan ceramah pilihan, insyaAllah pukul 1.30 minit tengah hari. Dan sebab itu akan terus ditemani pula oleh rakan setugas yang lain, DJ Anum dan juga DJ Izwan dalam Zon Apa Khabar. Itu perjalanan Zon Persona hari ini. Jarakkan anda terus kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Baik, bersama dengan saya hari ini, kalau sesiapa yang mengikuti live TikTok Pang FM, anda boleh lihat wajah doktor atau pakar kita hari ini. Kita bersama dengan Associate Professor Dr. Khairul Bariah binti Cik Adam, pakar pembedahan mulut dan maxillofacial IIUM Medical Specialist Center, dengan yang menceritakan hari ini tentang kecederaan muka, apa perlu dibuat. Dia maklum pencederaan muka ni banyak maknanya ni. Bukan saja cedera sebab luka. Apa pun kita tanya dengan pakar yang bersama kita. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu orangnya. Anda boleh menyaksikan kami di live FB dan juga live TikTok Pang FM. Okey doktor. Belum bertanya lagi, dah ada orang bertanya soalan ke? Tak ada. Okey. Okey doktor, biasalah kita kan. Orang kata mungkin ramai yang kata belum pernah dengar tentang pembedahan mulut dan maxillofacial ni. Boleh doktor orang kata cuba terangkan maksud kecederaan muka atau trauma maxillofacial. Yang pentingnya saya nak tanya tu, maxillofacial ni saya first time saya dengar ni kan. Pembedahan muka tu biasa dah. Apa dia maksud dia?
1: Sebenarnya perkataan maxillofacial tu dia adalah satu terminologi perubatan.
0: Okay.
1: Dia nak menunjukkan dia adalah bahagian muka.
0: Seluruh muka kita panggil
1: maxillofacial. So maxillo tu ialah rahang.
0: Okay.
1: Facial tu facial muka. Jadi dia rahang dan muka.
0: Dia combinekan sekali.
1: Dia combine.
0: Itu bahasa orang kata bahasa medik lah tu.
1: Bahasa medik dia.
0: Kalau bahasa orang Melayunya muka dan rahang.
1: Ya, betul. Kalau bahasa senangnya ialah muka dan rahang.
0: Kita cerita kalau orang kampung tanya maksud tu, itu muka dengan rahang tu je.
1: Betul.
0: Jadi boleh terangkan maksud dengan kecederaan muka yang kita nak bincangkan pagi ni.
1: Okay, so bila kita cakap pasal maxillofacial trauma ataupun trauma pada bahagian muka dengan rahang, dia melibatkan bahagian muka, bahagian rahang, bahagian kepala yang diakibatkan daripada satu trauma lah, yang menyebabkan ada kecederaan dekat kawasan tu. So sebabkan bahagian muka kita ni ada banyak vital structure, contohnya mata.
0: Baik.
1: dan dia berkait rapat dengan otak, so hidung untuk kita bernafas, mulut untuk bercakap, lidah. Jadi dia adalah satu kawasan cedera, kesederaan yang sebenarnya kita tak boleh ambil ringan lah.
2: Betul.
1: So bila kita cakap pasal trauma maxillofacial, maknanya trauma di bahagian kepala dan sampai ke pangkal leher.
2: Pangkal leher lah. Baik.
1: Itulah kita maksudkan.
2: Maksudnya itu adakah kecederaan dari segi macam mana? Adakah dari segi kemalangan ataupun macam mana?
1: So kecederaan ni dia boleh berlaku kalau kat Malaysia, trauma nombor satunya ialah daripada accident lah.
2: Kemalangan
1: daripada
2: lah.
1: Kemalangan. Jadi bila kemalangan tu sama ada kemalangan motor vehicle, kenderaan, kemalangan kenderaan, ataupun kecederaan daripada kemalangan yang akibat jatuh, akibat daripada sukan, ataupun akibat daripada assault ataupun pergelutan.
2: Baik.
1: Daripada pergaduhan lah selalunya. Tapi kalau dekat Malaysia, nombor satu trauma ni disebabkan oleh accident daripada kemalangan.
2: Baik.
1: Jadi kalau kemalangan di Malaysia, kita selalunya nampak dia kebanyakannya adalah daripada high impact. Maknanya kecederaan yang kemalangan tu agak teruk. Terutamanya di bahagian kepala.
2: Baik.
1: Sebab dia punya kesan impact tu terlalu banyak diabsorb di bahagian kepala.
2: Baik.
1: Jadi itu menyebabkan dia menjadi salah satu daripada trauma yang kita paling risaukan lah.
2: Baik.
1: Tapi untuk kanak-kanak, selalunya yang mula-mula bertatih ataupun yang mula aktif disebabkan oleh jatuh. Naik basikal, jatuh longkang, jatuh ketika bermain. Dan ni semua pun kita tak boleh pandang ringan.
2: Betul.
1: Sebabkan dia ada structure, dia ada struktur muka yang sebenarnya sedang membesar. Jadi kalau kita tak tengok betul-betul, ada kemungkinan struktur ni dia tak boleh berkembang dengan betul. Jadi sebab tu trauma ni kita macam tak boleh lebam je, luka sikit je. Sebenarnya perlulah diambil kira.
2: Baik. Tapi memang selalu kalau ibu apa lah, kalau anak-anak masa kecil terjatuh lebam benjol di dahi, di kepala dia, tak apa kata kan. Kalau kena orang, bukan kita nak nidak kawan kampung, tapi kalau kena kawan kampung, kampung dah terdedah dengan perubatan orang kata tradisional. Alah tuap je, insyaAllah baiklah tu kan. Jadi benda ni bahaya juga eh.
1: Ya, dia bergantung kepada impak macam mana dia jatuh tu kan, macam mana trauma tu berlaku. Jadi kalau memang betul dia sekadar terjatuh sikit, jadi mungkin impak dia, kesan dia kepada bahagian muka tu tak banyak.
2: Baik.
1: Jadi lebam macam tu. Tapi sekiranya jatuh tu kita tak nampak macam mana dia punya impak jatuh tu, kuat ke tidak, tinggi ke, dalam ke longkang tu. Jadi semua benda ni saya rasa perlu dibawa untuk diperiksa dengan selanjutnya.
2: Baik.
1: Jadi kalau ada apa-apa dan kita boleh buat rawatan. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh teruskan sajalah.
2: Betul. Cuma kalau ibu bapa ni, bila anak dia lahir ataupun anak dia lahir, dia dapat sumbing. Itu ibu bapa akan terus ambil tindakan.
1: Ya, betul.
2: Kan? Tapi ada juga ibu bapa yang bila anak sumbing, dia tak ambil tindakan. Sumbing yang kita cerita ni ada nampak, ada yang sumbing tak nampak.
1: Betul, betul. Betul. Sumbing yang biasanya orang nampak ialah bila dia ada sumbing dekat bahagian bibir.
2: Betul.
1: Sebab sumbing ni dia ada banyak klasifikasi, kasi dia ada banyak kategori dia. So ada sumbing bibir, ada sumbing dekat gusi, ada sumbing dekat lelangit. Ada sumbing yang melibatkan ketiga-tiga struktur ni.
2: Ada juga eh.
1: Ada. Jadi bila dia melibatkan ketiga-tiga, dia akan jadi nampak obvious lah. Dia akan nampak dengan jelas. Jadi bila pandang je tahu, oh dia ni ada sumbing.
2: Betul.
1: Bila dia bercakap je sengau, okey tahulah mungkin dia ni ada sumbing. Tapi ada setengah-setengah sumbing tu dia tak berapa nampak sangat, sebab sumbing ni dia bukan
2: di luar.
1: Dia bukan di bahagian luar, dia mungkin bukan bahagian bibir, di bahagian gusi. Jadi sebagai orang awam, dia tak akan perasan yang anak ni ada masalah gusi. Sampailah bila dah sekolah, tengok ada gigi yang tak boleh tumbuh, ataupun gigi tumbuh sengit, ataupun ada masalah air termasuk ke macam mana. Jadi baru dia perasan.
2: Jadi itu juga dalam perbincangan kita pembedahan mulut doktor ni.
1: Boleh, boleh. Tapi sumbing bukanlah diakibatkan oleh trauma.
2: Baik.
1: Sumbing adalah dia masalah daripada kelahiran.
2: Kelahiran. Yang kita nak bincangkan hari ini adalah trauma.
1: Betul.
2: Okey. Yalah. Kalau kita dalam bahasa Malaysia lah, bila sebut trauma ni adalah satu benda igawang ngeri.
1: Betul.
2: Tapi dalam medic term, trauma ni adalah kemalangan.
1: Medic term, trauma ni maksudnya sesuatu yang memberi assault kepada tubuh badan. Contohnya sesuatu yang memberi impak buruk lah kepada badan, macam tergesek, panas, terlalu sejuk, semua tu trauma.
2: Trauma
1: kepada badan. Bukan sahaja kemalangan lah, macam contohnya kena renjatan elektrik, itu trauma.
2: Trauma juga kan.
1: Trauma, ya. Kalau terkena air panas, itu adalah trauma.
2: Jadi kalau kita ceritakan, orang kampung cakap, bukan kita tak nak menghindar orang kampung, orang cakap, kenapa pula trauma? Aku trauma benda lain, tak ada trauma kemalangan. Trauma ni kita masukkan adalah benda yang efek pada badan kita.
1: Betul.
2: Baik. Sebab tu di hospital kita panggil kecemasan dan trauma.
1: Betul.
2: Kena faham di situ. Okey, doktor. Apakah orang kata punca paling biasa kecederaan muka yang doktor lihat yang kebanyakan di hospital, memang doktor cakap tadi, kemalangan.
1: Betul.
2: Itu paling kerap?
1: Itu paling kerap. Dan paling kerap di Malaysia, kemalangan yang melibatkan motosikal lah.
2: Kemalangan jalan raya lah.
1: Ya, kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal. Jadi bila motosikal ni, selalunya kita akan rasa macam lebih cuak, lebih risau sikit. Sebab kita tak tahu sebenarnya impact dia ni macam mana.
2: Betul.
1: Betapa lajunya dia, ataupun dia langgar apa semasa kejadian tu. Sebab tu kita kena tahu, ambil betul-betul dia punya history dia, sejarah dia, macam mana benda tu berlaku dan apa impact dia kepada pesakit. Kita kena predict apa impact dia.
2: Betul.
1: So dengan cara tu, dan barulah kita boleh buat rawatan.

0: devastating lah. Dia sangat kasihan, menyedihkan. Sebab dia sebenarnya dia akan hakis semua yang semua kawasan yang dia lalu. Dan bukan sahaja kawasan yang bahagian luar, bahagian dalam dan bahagian muka. Dia adalah satu bahagian yang sangat banyak salur darah, sangat banyak saraf dan sangat banyak otot-otot yang bergabung untuk membentuk reaksi muka. Jadi bukanlah macam kalau dia terhakis, kita tempik satu otot dan muka tu akan kembali seperti biasa. Tak. Dia tak jadi macam tu. Sebab untuk menyebabkan seseorang tu boleh senyum, dia ada 3-4 muscle, 3-4 otot untuk membolehkan dia senyum. Itu untuk senyum. Kalau kembung pipi, lain. Untuk tunjuk gigi, lain. Dan muscle ni, otot ni, dia tak bergerak dengan sendiri. Dia kena bergerak dengan adanya fungsi saraf. Jadi asid dia akan menghilangkan semua tu. Masa otot tu dia akan lenyap, terhakis. Saraf pun akan terhakis. Jadi basically kawasan tu tak ada apa-apa kecuali daripada tisu-tisu yang sedang membaiki diri dia sendiri. Dan dia tak membentuk otot mahupun saraf.
1: Oh, panjang lebar tu doktor cerita tu. Adakah lagi pada tajuk kita ini? Tak lagi kan?
0: Tak.
1: Bab muka jugalah.
0: Betul.
1: Mana katanya? Maknanya muka ni adalah satu kawasan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu dijaga.
0: Yeah.
1: Anything happen trauma dekat you punya muka, anda punya muka, memang tempat pertama you pergi mesti hospital.
0: Ya, betul.
1: Jangan kata alah sikit je kan. Waimah gigi sakit pun kita rasa satu kepala sakit sebab saraf, doktor cakap kan.
0: Betul.
1: Baik. Okey. Bagaimana seseorang tu boleh tahu bahawa kekejian muka yang dialami tu mungkin serius dan memerlukan rawatan segera? Apa saya cakap tadi dah. Sikit pun kena pergi. Tapi macam mana dia nak tahu yang dia ni orang kata akan bawa kepada satu masalah yang serius pada dia?
0: Baik. So kalau saya boleh kategorikan kepada umur dan juga impak. Okay. So jadi kalau umur budak, kalau jatuh terus bawa kepada hospital. Sebab macam saya cakap, kita kadang-kadang tak berada masa dia jatuh tu. Jadi kita tak tahu macam mana mekanisme dia jatuh tu. Kepala dulu, dia jatuh kat lantai ke, ataupun dia dah jatuh tangga baru kita nampak dia kat bawah tangga. Jadi kita tak, sebenarnya tak berapa nampak. Lepas tu ada beberapa perkara penting yang dekat budak yang dia takkan boleh beritahu kepada orang dewasa yang dia sebenarnya sakit dekat kawasan. Kawasan tu sebenarnya terkena. Jadi lebih elok bagi saya untuk dia bawa terus ke hospital bagi kita tengok. Dan kemudian baru kita boleh cakap lah, okay ni alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. So itu yang pertama, budak. Yang kedua ialah impak. So yang saya nak cakap ialah yang paling penting kena tahu trauma ni apa. Kalau disebabkan oleh melecur, sebarang lecur, kebakar akibat panas, kebakaran ataupun asid di bahagian muka, ianya haruslah dihantar ke hospital. Dan sebenarnya kalau melecur di bahagian muka ataupun di bahagian tangan, memang kita akan terpaksa masukkan pesakit ke bahagian, ke dalam ward. Sebab kita kena tengok, periksa betul-betul ni dalam mulut dia, dia boleh bernafas ke tidak nanti. Sebab the kesan daripada lecuran tu mungkin tak nampak pada waktu tu, tapi dia akan jadi kemudian. Jadi selepas-selepas tu, sebab dia akan start untuk membengkak, nanti baru akan nampak tak boleh bernafas. Semua ada efek-efek tu. Terutamanya kalau kita cakap pasal melecur disebabkan oleh kebakaran. Sebab kita tak tahu pesakit ni mungkin dia telah pun terhidu asap ataupun haba. Jadi semua kawasan dekat dalam hidung dan juga rongga pernafasan sebenarnya telah pun terkesan. Tapi kita dari luaran kita tak nampak. Kita nampak aja lecur sikit-sikit dekat pipi, dekat muka. Jadi semua benda ni perlukan perlu dilihat oleh profesional lah untuk memastikan yang sebenarnya pesakit ni tak ada apa-apa. Itu kebakaran, melecur. Yang kedua, kalau dia melibatkan jatuh ataupun accident ataupun kemalangan. So again, saya nak cakap dia bergantung kepada impak. Kalau dia baru nak naik motor dan dia jatuh, motor belum bergerak, jadi mungkinlah sekadar sikit sahaja kan. Tapi kalau dalam waktu kelajuan yang tertentu melebihi 60-80 km, sudah cukup untuk memberikan impak yang besar kepada bahagian muka. Terutamanya pada penunggang-penunggang motosikal. Dan kajian dah menunjukkan penunggan motosikal yang memakai full face, helmet full face, sebenarnya lagi kurang kecederaan pada muka dan kepala berbanding dengan penunggan motor yang memakai
1: biasa,
0: helmet biasa.
1: Itu ada pula cover kat depan.
0: Ya, betul. Lepas tu dia ada beza juga dengan penunggan motor yang tak pakai helmet langsung.
1: Itu lagi teruk.
0: Itu lagi akan lebih teruk lah. Okay, so itu antara kategori yang kita kena fikirkan. Okay, berapa laju, dia langgar apa, bagaimana dia jatuh, semua tu ada pengsan ke tidak. Di mana keadaan yang pesakit tu ada terlibat pingsan ataupun seketika dia hilang ingatan, itu cukup untuk memberitahu kita bahawa sebenarnya pesakit ada terlibat dengan kecederaan pada bahagian otak. Jadi ini bila ada kecederaan di bahagian otak, dia sangat berkait rapat dengan kecederaan di bahagian muka.
1: Betul lah tu. Dia kan face semua satu kan. Cuma yang saya nak berkata kat sini, orang dewasa kita tak ada masalah. Dia tahu apa nak cakap. Budak-budak, kanak-kanak, perikuat pun menangis.
0: Betul.
1: Tapi mak ayah bila dah menangis ni biasalah. Kan? Nak menangis sikit je, jatuh sikit je, anak jantan kata. Betul. Kan. Tapi benda tu bahaya juga ya.
0: Ya, betul, bahaya. Kalau untuk kanak-kanak yang mungkin di bawah 2 tahun yang belum lagi boleh bercakap, antara tanda-tanda yang kecederaan ni adalah teruk ialah yang kita panggil inconsolable cry. Maknanya menangis yang kita tak boleh nak pujuk. Itu antara salah satu tanda yang something is wrong, ada sesuatu masalah dekat sana. Yang kedua ialah bila dia mula muntah. Itu menunjukkan ada kecederaan di bahagian otak. Pressure dekat otak sudah menaik. Okey. Yang kedua ialah dia dah tak bermaya. Dia dah tak aktif, dia hanya baring, dia hanya tidur. Itu tanda-tanda yang bahaya. Jadi sebenarnya itu tanda yang lambat untuk didetect. Jadi kita tak, kalau boleh tak nak sampai ke anak tu sampai ke situ lah. Jadi bawakan saja untuk check up. Kita make sure semua benda ni tak ada. Walaupun macam tu, having said that, kadang-kadang bila dibawa ke hospital disebabkan kanak-kanak dia tak menunjukkan simptom tu awal. Jadi kadang-kadang kita terpaksa dudukkan dekat emergency tu untuk kita
1: pantau
0: dulu. Ada ke tak ada masalah ni akan timbul. Sebab masa the first few hours, pada jam-jam yang pertama, tak ada nampak lagi dia muntah, dia start tak bergerak ke apa ke. Tapi selepas beberapa jam baru nampak. Jadi sebab tu pemantauan tu penting lah.
1: Sebab budak-budak kalau jatuh, pertama dia akan menangis. Okay. Then bila dia diam, mak ayah ingat tak ada apa dah. Padahal jam kedua tu dia dah mula diam, dia dah mula muntah. Maknanya kalau yang kedua tu, adakah kita sebagai mak ayah dah terlambat sebenarnya untuk dah sampai tahap dia muntah?
0: Okay. Untuk budak, kita sukar nak cakap tau adakah ini terlambat ataupun tidak. Sebab dia punya badan dia bukan macam orang dewasa. Jadi mekanisme pertahanan badan dia tu sangat kurang berbanding dengan orang dewasa, dan pendarahan dia, keadaan dalam otak dia tu belum lagi berkembang macam orang dewasa. Jadi at some point, walaupun pendarahan, tapi kalau untuk bayi lah especially, dia masih lagi boleh tahan lagi ya untuk pendarahan dalaman. Tapi untuk pendarahan yang banyak, itu tak boleh lah. Jadi untuk nak cakap adakah terlambat kalau kita buat tu susah nak cakap. Kita sebenarnya kena ambil scan untuk tahu berapa banyak pendarahan tu, bahagian otak mana yang terlibat, dan apa yang perlu dibuat dengan segera.
1: Senang ambil kata putus lah. Bila kanak-kanak jatuh apa tu, ibu bapa bawa je lah dekat hospital, dekat hospital ke mana-mana untuk tengok, pantau. Daripada kita letak kat rumah, kadang-kadang kita dah balik rumah tidur letih, anak dah dalam keadaan tu sedar-sedar, besok tak sedar. Jadi senang je, kita jangan ambil, orang kata jangan ambil mudah, cakna. Bila anak je jatuh je, bawa je ke hospital, tengok apa masalah dia. Adakah takut dia ada pendarahan macam doktor cakap tadi lah. Baik. Kita berehat dulu tu. Banyak lagi nak tanya ni sebenarnya. Okey, kita berehat seketika, dan seperti biasa selepas daripada tips kesihatan, kita akan ada soalan kuis. Okey, standby ataupun bersedia dengan telefon anda, jawab dalam WhatsApp Pahang FM, yang pantas dan betul dikira pemenang. Moh, kita berhibur, kita dengar dulu tips kesihatan, dan kita hibur dengan lagu dari Damasutra antara Sutra dan Bulan, hanya di Real Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Tips kesihatan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ibu bapa, pernah tak anak anda kerap batuk, terutama pada waktu malam? Atau anak anda mudah semput, cepat penat dan mudah terbatuk-batuk apabila aktif bermain? Jangan anggap ia sekadar batuk biasa kerana ia mungkin petanda asma. Asma merupakan antara salah satu penyakit kronik yang kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang boleh menyebabkan batuk atau cepat penat sehingga mengganggu rutin aktiviti harian. Malah boleh mengganggu prestasi akademik jika kerap tidak sihat sehingga memerlukan rawatan ward di hospital. Untuk pengetahuan semua, penyakit asma boleh dikawal dengan rawatan yang betul. Oleh kerana itu, pemeriksaan awal sangat penting supaya anak dapat menerima rawatan yang sesuai dan terus membesar dengan sihat serta menjalani aktiviti harian seperti biasa. Di IIUM Medical Specialist Center, kami menyediakan pemeriksaan dan rawatan oleh pakar kanak-kanak yang berpengalaman untuk membantu ibu bapa menguruskan masalah asma dengan lebih yakin. Jika anda risau tentang simptom yang dialami oleh anak, jangan tunggu sehingga keadaannya menjadi lebih serius. Dapatkan pemeriksaan dan nasihat daripada pakar. Sekian dari saya, Dr. Zainal Hisham.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

Marathon Peace Music Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Itu tadi saudara lagu Pusara Bulan Raya dari Kematra. Dan waktu sekarang sudah pukul 11.55 minit tengah hari. Kita akhiri permintaan rock retro kita dengan lagu dari Budak Kacamata, Bintang. Dan selepas ini kita sambung lagi Zon Sentap Mengoyan sehinggalah pukul 1 nanti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Sena anjo mila tu mak. Apa nak jadi jadilah.
1: Jadi aku setan.

Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free.

Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.56 minit tengah hari. Kita telah pun di penghujung jam ketiga pertemuan kita hari ini. Dan selepas ini kita akan terbang seketika ke angka 10 bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur hari ini adalah pukul 1.16 minit tengah hari bagi Kuantan, Muazzam dan juga Pekan. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Ramda Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Islam bukan sekadar ibadah tetapi juga kebersihan. Sabda Nabi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Imam Nawawi menyatakan, kebersihan merangkumi kebersihan zahir dan juga batin. Kalau rumah bersih, pakaian pun kena bersih. Dan ingat, rumah bukan sekadar rumah, pakaian bukan sekadar pakaian, tetapi jauh lebih daripada itu ialah hati kita ini juga perlu kena bersih. Bersihkan hati kita dengan kaedah kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Orang yang menjaga kebersihan hati, insya-Allah dia nampak sampah, dia akan buang ke dalam tong sampah. Dia nampak perkara-perkara yang tidak baik pada matanya, maka dia akan perbaiki dengan segera. Itulah orang yang beriman.
1: Cantiknya iman, faham.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa, hari ini 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan sedar tak sedar kita dah di jam terakhir pertemuan kita pada hari ini. Dan insyaAllah di jam terakhir ini kita akan dengarkan pula lagu-lagu ketuhanan sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan hari ini. Ceramah pilihan hari ini bertajuk Tujuan Manusia Diciptakan Bahagian Terakhir, bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail, yang telah dirakam dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suraman. Oh, kita dengarkan dulu lagu dari Saujana, Wani Hasrita dan Amir Idris, Suci Sekeping Hati. Hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, ya ayyuhallazina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rokoklah serta sujudlah mengerjakan sembahyang dan beribadahlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya. Sekerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kita diwajibkan di dunia ini dalam kita melakukan sebagai tugas sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala mengatakan kita ini sebagai khalifah, pengganti Allah. Maksudnya melaksanakan bumi ini dengan perintah Allah, memakmurkan bumi ini dengan perintah Allah. Jadi kita kena faham lambang hubungan kita dengan Allah melalui ibadah yang khusus hablum minallah, yang kita kata tadi, dengan mengerjakan sembahyang, beribadah kepadanya. Dan kedua, kita juga diperintahkan dalam kehidupan kita ini melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada manusia sebagai lambang hubungan kita sama makhluk, terutama kepada manusia lah. Hablum minannas. Kita nak kena tahu hubungan dengan manusia. Adakah kita berbuat baik? Adakah kita membantu mereka? Adakah kita mengurangkan bebanan mereka? Maka jelas hablum minannas perlu dijaga. Kerana orang mukmin itu dia mesejahterakan mukmin yang lain, manusia yang lain. Dia telah menyelamatkan manusia daripada kejahatannya, daripada lidahnya, daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di saat ini kita melihat di saat di ketika dunia berada di akhir zaman. Kita berada di satu zaman yang disebut oleh Nabi zaman fitnah. Zaman banyaknya ujian-ujian. Banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Banyaknya

0: bala-bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sukar kita kata untuk melihat manusia benar-benar melakukan ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana kita yang bermuhasabah terhadap apa yang berlaku hari ini, kita mengambil satu peluang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang kita petik daripada hadis akhir zaman, peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berlaku pada hari ini. Yang pertama, kita melihat dunia hari ini penuh dengan kemaksiatan, banyaknya perzinaan, banyaknya perjudian, banyaknya orang-orang minum arak, banyaknya rasuah, banyaknya peperangan, banyaknya penderhakaan kepada Allah dan juga derhaka kepada ibu bapa. Dan di zaman ini juga ditarik keberkatan masa. Masa ini menjadi cepat. Masa untuk beribadah tidak ada, sibuk dengan keduniaan. Masa yang bermanfaat untuk manusia kadang-kadang tidak dapat dipenuhi. Kenapa? Kerana keberkatan masa yang telah ditarik oleh Allah apabila manusia melupai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita melihat satu hadis yang menyebut tentang kelebihan beribadah di saat huru-hara dunia di akhir zaman terutamanya. Hadisnya berbunyi, Ma'kir ibn Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, rawahu Muslim. Daripada Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, beribadah di saat huru-hara dunia kacau bilau adalah seperti berhijrah kepadaku. Yang mana Nabi memberikan satu khabar gembira kepada kita yang hidup di akhir zaman, di zaman manusia begitu terpengaruh dengan keduniaan, di zaman manusia begitu terpedaya dengan kemewahan-kemewahan dunia, di zaman manusia lebih memandang keduniaan, hubud dunia, suka pada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian, takut mati, tak buat persiapan untuk mati. Di saat itulah Nabi mengatakan, sesiapa yang beribadah kepada Allah di saat huru-hara dunia yang penuh fitnah ini adalah seperti berhijrah kepadaku. Maknanya pahala yang diberikan, pahala hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada ketika difardukan hijrah mereka ke Madinah, telah diberikan pahala seperti itu. Maknanya nak beritahu besarnya pahala. Mungkinlah tak sama pahala sahabat-sahabat yang berhijrah, tapi nak gambar pahala yang besar juga yang kita akan diberikan oleh Allah melalui khabar Nabi dan hadis sahih ini, apabila dia berhijrah, bila dia berhijrah daripada perbuatan buruk kepada perbuatan baik, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah, daripada leka lalai, daripada mengingati Allah leka dengan kehidupan dunia, kepada ingat taat kepada Allah melakukan ibadah di saat dunia menghadapi bermacam-macam bentuk fitnah di akhir zaman, sehingga fitnah yang menakutkan kita bagaikan malam yang gelap gelita, tidak boleh membezakan kebenaran kecuali orang-orang yang dibuka mata hatinya. Di saat itulah kita kata orang itu beribadah, melakukan solatnya, melakukan kewajipannya kepada Allah, diberikan pahala seperti mana hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kena fahami daripada hadis ini, yang mana kita mestilah menjauhkan maksiat yang berada di akhir zaman. Bagaimana nak menjauhkan maksiat ini? Maksiat yang kita tengok hari ini begitu mudah, bahkan mudah diperolehi melalui jari jemari kita saja. Hari ini dunia ICT, hari ini kita lihat dunia dah berubah. Kalau kita lihat di musim kawalan pergerakan, PKP dan juga di musim kita diminta mematuhi SOP yang ditetapkan. Tidak boleh bersekolah, tidak boleh kita mengajar, berkuliah di masjid. Tapi hari ini kita menggunakan internet, menggunakan aplikasi-aplikasi yang menghubungkan kita seperti Google Meet, Sriminjat, menggunakan Zoom dan seumpamanya. Jadi mudah sangat untuk mendapatkan sesuatu bahan dan mudah juga untuk mendapatkan maksiat. Di hujung jari juga, bagi orang yang tidak ada keimanan, bagi orang yang lemah iman, bagi orang yang yang tidak takut kepada azab Allah, mereka amat mudah untuk melakukan maksiat di akhir zaman. Dengan jari jemari saja mereka boleh buat maksiat. Kadang-kadang di rumah kita pun dengan rancangan-rancangan siaran-siaran TV yang berbentuk maksiat, percampuran bebas antara lelaki dan perempuan atau pendedahan aurat yang begitu ketara di rumah kita saja, kita boleh melihat maksiat. Jadi orang-orang yang ingin jadikan ibadah mereka pahala seperti mana yang Nabi sebut pahala Nabi berhijrah, di saat itu dia mesti berusaha meninggalkan maksiat. Jadi maksiat bermaksud menderhaka Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan olehnya. Jadi itulah maksiat. Jadi maksiat ini cukup berbahaya kepada kita. Virus yang cukup dahsyat, yang boleh melemahkan iman kita, yang boleh menutupkan hati kita menjadi hati yang sangat kasar, hati yang sangat liar, hati yang sangat lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hati yang menjadi hati yang keras, sukar untuk menerima kebaikan, sukar untuk menerima nasihat orang, dan sentiasa bersikap sombong, angkuh dengan apa yang dia olehi, dengan dia miliki, sedangkan semuanya datang daripada Allah. Di maksiat ini dibahagikan oleh ulama kepada dua bahagian. Pertama, maksiat yang berbentuk maksiat yang besar, kufur kepada Allah. Sebab itu kita kena dakwahlah kepada non-Muslim. Maksiat kufur ini, orang yang tak beriman kepada Allah enggam lima suan Nabi SAW, dikira maksiat yang melayakkan dia kekal di azab dalam api neraka. Jadi maksiat kufur. Dan kita ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala, adakah kita menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam? Adakah kita maklum kepada dia tentang tanggungjawab sebagai manusia di muka bumi beribadah kepada Allah dengan masuk Islam, dan juga supaya melakukan ketaatan kepada Allah, dan beritahu tujuan kita diciptakan tadi, ke mana kita pergi, kita akan dibangkitkan semula di akhirat. Maknanya kita kena cerita hidayah adalah milik Allah, sama ada mereka nak terima atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak pernah nak cerita kepada rakan kita, kita pergi kedai mereka, kita baiki basikal, baiki motosikal orang-orang bukan Islam, ataupun kita bersahabat lama tapi tak bercerita pun tentang keindahan Islam, tak bercerita pun tentang kebaikan Islam kepada mereka, mereka pun tak tahu. Kadang-kadang mereka pun banyak lagi mereka tak tahu. Kita tak cerita, kita akan disoal oleh Allah di akhirat kelak, dan kita merasakan kita selamat daripada tugas dakwah kepada bukan Islam. Jadi kita kena berperanan menerangkan kepada orang-orang bukan Islam di kawasan kita ini dengan cara yang baiklah, bukan cara yang kasar, bukan cara untuk berkelahi, tapi cara yang cukup hikmah, menggunakan hujah-hujah akal supaya mereka boleh menerima tentang kebenaran agama Islam. Itu maksiat yang besar, kufur kepada Allah, yang kita kena usahakan mengislamkan seramai mungkin orang-orang kafir, yang mana itu adalah tugas kita sebagai pendakwah agar mereka selamat di akhirat kelak. Dengan sebab itu kita kena memainkan peranan tugas yang tadi tinggal oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita buat dakwah ini, panjang cerita dia. Kemudian yang kedua, maksiat terbagi kepada menderhaka akan perintah-perintah agama. Ini bagi orang Islam, orang mukmin, orang-orang Islam yang mengaku di Islam, waktu yang sama dia masih lagi menderhaka kepada Allah SWT, disebut dia mukmin asi, mukmin yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka mukmin yang muasi ini, seandainya mereka tidak bertaubat, tak sempat untuk bertaubat kepada Allah SWT sebelum mereka mati, maka mengikut apa yang disebut oleh Nabi, mereka ini akan diazab ke neraka terlebih dahulu, kemudian barulah dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi, maka dibawa ke syurga. Jadi kita tak naklah diazab ke neraka dulu walaupun sehari dua, sedangkan akhirat itu satu hari. Akhirat menyamai 1,000 tahun dunia. Bayangkan lamanya kita di alam akhirat ini. Jadi kita mohon kepada Allah agar masuk syurga terlebih dahulu, mendapat syafaat Nabi SAW yang dijanjikan 70 ribu orang mendapat syafaat, maksudnya mendapat satu ke syurga tanpa hisab. Jadi Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan maksiat ini, orang yang derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-14, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan siapa yang derhaka kepada Allah, buat maksiat tadi ya, kita nak beribadah kena tinggal maksiat, yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya. Melampaui batas syariat. Orang kata haram, dia lawan, dia buat. Orang kata tak boleh, sempadannya begini. Kenapa diharamkan arak? Kerana mudaratnya besar daripada manfaatnya. Dia minum juga arak, dia melanggar hudud Allah. Dilarang berzina dan dihalalkan perkahwinan. Sama 4 orang taklah beri. Kalau tak cukup seorang, boleh tambah lagi kalau mampu. Kalau tak mampu jangan, berat satu keadilan ataupun akan dituntut di akhirat kelak. Tak cukup satu, tambah lagi dua. Tak cukup dua, tambah tiga, tambah empat. Kalau tak cukup juga empat, bukan manusia namanya. Jadi apa yang Islam berikan, satu perkara yang baik, diharamkan zina. Kerana zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang mengundang kemusnahan kepada keturunan manusia, yang mengundang musibah, azab, bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka batas hudud Allah itu kena jaga. Allah Ta'ala mengatakan akan dimasukkan ke dalamnya, dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka, orang yang buat maksiat tadi. Kekal dalamnya. Kalau dia kufur, dia tidak beriman, dia kekal neraka. Dan baginya azab seksa yang amat menghina. Surah An-Nisa ayat ke-14. Jadi jelas kepada kita, maksiat perkara yang menghalang kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah, wajib kita meninggalkan maksiat. Jadi maksiat juga memberi kesan yang buruk dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita ini merasa resah, gelisah, tidak ada ketenangan. Walaupun nampak berjaya dari sudut kebendaannya, berjaya dari sudut kerjayanya, berjaya dari sudut kehidupannya, tetapi sebenarnya mereka itu tidak ada ketenangan di dalam jiwa mereka. Ketenangan dicabut daripada jiwa mereka sebab itu mereka rasa kosong sahaja dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang sanggup membunuh diri walaupun dah ada belaka dah. Dah ada harta banyak, dah ada duit banyak, dah ada isteri cantik, ada rumah besar, adanya segala-galanya, tapi masih belum menemui ketenangan. Sebab apa? Sebab maksiat tadi. Maksiat yang boleh menghilangkan nurullah, yang boleh menghalang nur Allah. Ilmu masuk dalam jiwa kita terhalang dengan sebab maksiat. Ataupun kalau masuk ilmu tak boleh diamalkan, tidak ada keberkatan ilmu. Jadi dihilangkan juga keberkatan umur kita. Umur panjang tapi tak boleh buat ketaatan kerana tak bertaubat daripada maksiat. Dia menjadi hina di sisi Allah dan juga hina di sisi manusia. Tak merasa kemanisan dalam beribadah. Bila beribadah, rasa nak cepat siap. Bila solat, rasa nak cepat siap solat. Bila berzikir, rasa nak cepat siap zikir. Tak rasa lazat, rasa boring, rasa membosankan beribadah. Bila dengar ceramah, rasa bosan, rasa gelisah, rasa nak cepat habiskan, tak nak dengar. Itu di antara tanda-tanda hati kita, hati yang berkarat, hati yang tidak ada tazkiyatun nafsi. Maka apa yang perlu kita buat di saat kita telah menghadapi suasana akhir zaman ini, suasana yang Nabi kata dalam satu hadis yang lain, ya, tuan-tuan sekalian sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi mengatakan orang yang berpegang kepada sunnahku ataupun orang yang sabar dalam melakukan amal-amal agama ini, kerja-kerja agama, seperti dia menggenggam bara api di zaman itu, mereka ini dikatakan orang akan diberikan pahala yang hebat. Nabi kata ya'ati 'ala nas, satu hadis dari Tirmizi, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ati 'ala nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi al-jamri. Daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Maknanya zaman yang kita sedang lalui ini, yang saya kebut zaman berluasnya zina, berluasnya arak, zaman orang memandang orang yang salah itu orang menjadi orang yang baik, orang baik itu dianggap salah. Jadi banyak zaman orang telah meninggalkan amanah yang diberikan kepada mereka, zaman orang menderhaka kepada ibu bapa yang saya sebut tadi. Dia masih boleh berpegang dengan agama, tapi mereka akan diuji dengan ujian yang berat kerana mereka akan menghadapi suatu ancaman ataupun tentangan-tentangan yang kuat. Lepas tu Nabi kata bagaikan menggenggam bara api. Maksudnya zaman yang mencabar ini sehingga orang yang mengamalkan agama terpaksa menghadapi kesusahan, tentangan yang sangat hebat. Ada sahaja cabaran-cabaran kadang-kadang datang daripada sahabat kita sendiri yang tak menyokong apa yang kita buat. Dia menjadi patu pahala. Kadang-kadang datang pada keluarga kita sendiri, isteri tak menyokong kita. Kadang-kadang anak-anak kita sendiri tidak menyokong kita. Kadang-kadang suasana yang ada hari ini, suasana manusia sibuk dengan keduniaan yang tidak berlandaskan kepada akhirat, jadi kadang-kadang hanyut dalam suasana begitu. Jadi orang-orang yang ingin berpegang kepada agama, dia kena hadapinya walaupun begitu panas, tetapi dia kehendaki sabar kerana Allah Ta'ala akan membeli jiwa-jiwa mereka dengan bayaran surga yang begitu hebat isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi proses untuk menghilangkan maksiat ini, yang pertama kita kena ada satu mujahadah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Apa maksudnya? Maksudnya membersihkan jiwa kita dari kesyirikan dan sifat-sifat terkejut. Kita nak buang perkara-perkara syirik, syirik dari segi amalan, dari segi i'tiqad, dari segi perbuatan, dari segi perkataan, kita nak buang. Dan juga kita nak buang tazkiyatun nafsi, perkara-perkara yang terkeji, sifat-sifat terkeji, sifat riak. Kita nak ganti ikhlas, riak menunjuk pada orang. Kita nak ikhlaskan niat kita dalam kita melakukan ibadah, dalam kita membuat kebaikan. Bukan mengharapkan pujian tadi, penghargaan manusia, tapi buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena buang sifat-sifat lain, sifat sam'ah, memperdengarkan kepada orang kebajikan kita. Sifat seterusnya kita buang, sifat takabur. Kita nak tazkiyatun nafsi, buang sifat sombong, kerana sifat sombong ini bukan sifat kita. Itu pakaian Allah ataupun sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mutakabbir, yang tak layak kita nak ambil. Nabi kata orang yang ada sifat sombong walaupun sedikit sebesar zarah, dia tak akan masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat proses ini perlukan kepada beberapa tahap, proses penyucian jiwa ini. Kerana orang yang menyucikan jiwa ini akan diberikan kejayaan. Proses yang disebut oleh para ulama melalui tiga peringkat. Pertama, peringkat disebut tahalli. Peringkat kedua, tahalli. Peringkat yang ketiga, tajalli. Ketiga-tiga peringkat ini perlu dilakukan oleh kita supaya kita berjaya mendapatkan hasil yang cukup baik, penyucian jiwa yang berterusan, yang akan menjadi kekuatan kepada kita orang-orang yang mukmin yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan cabaran tadi. Yang pertama, takhalli dengan maksud mengosongkan diri dari syirik dan sifat sekejap. Kita buang. Kita memerdekakan diri kita daripada sifat syirik. Sebab kita berada di bulan kemerdekaan dan kita telah masuk bulan September, mana bulan kemerdekaan yang kita lalui pada bulan ini. Dan kita telah sambut juga Hari Malaysia pada 16 September pada hari Khamis, yang mana kita kena faham kemerdekaan yang telah kita lalui ini wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur kepada Allah dan menghayati perjuangan-perjuangan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan pada zaman dulu kala, pada zaman-zaman dahulu, yang mana kita kena menhayati perjuangan mereka. Di samping itu, kita perlu faham kemerdekaan di dalam Islam yang disebut oleh Rubi' bin Amir ketika mana ditanya oleh Rustum, Parlimen Parsi, ketika Rubi' bin Amir pergi ke Parsi ditanyakan tentang berkenaan Islam. Rubi' bin Amir mengatakan, Allah Ta'ala telah mengutuskan kami, Allah membangkitkan kami supaya kami meninggalkan perhambaan terhadap makhluk kepada perhambaan yang sejati, yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan agama-agama yang lain kepada agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Meninggalkan kezaliman manusia kepada keadilan Islam. Kita boleh lihat di antara ucapan Rabi' bin Amir ketika mana dia ditanya oleh Parlimen Parsi, dia mengatakan, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapa saja, memerdekakan daripada perhambaan terhadap makhluk, pada sama hamba, kepada perhambaan kepada Allah. Bukan perkara yang syirik kepada Allah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Sempit dunia ni maknanya hanya terikat kepada sesuatu benda, sedangkan Islam itu sangat luas, sangat mengutamakan semua perkara, melibatkan ibadahnya, muamalahnya, munakahnya, janayahnya, Islam itu sumur. Dan juga daripada kezaliman agama-agama yang karut-marut kepada keadilan Islam. Inilah yang diungkapkan oleh Ibn Ibn Amir, yang kita kena memahami juga kebebasan, kemerdekaan dari sudut agama kita, yang mana kita kena membebaskan akidah dari kesyirikan dan khurafat, berpastikan kepada kalimah tauhid syahadah kita, membebaskan minda daripada pemikiran negatif kepada pemikiran Islam dengan membentuk kefahaman yang jelas terhadap ilmu Islam. Maknanya memahami ibadah itu sembahyang dengan kita meyakini hikmah-hikmah di sebaliknya. Jangan menentang sesuatu yang telah disyariatkan kepada kita. Ada juga orang menentang solat berjemaah di sekolah satu ketika dulu. Mereka tak faham di sebalik hikmah yang Allah telah berikan kepada kita, adanya hikmah-hikmah yang amat hebat kepada manusia. Membebaskan cara hidup akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik yang diajar oleh Rasulullah. Membebaskan diri daripada sifat ta'asub, fanatik kepada suatu perkara yang membawa sikap yang boleh membawa kepada budaya buruk atau memetakfirkan orang lain, membida'ahkan orang lain, yang boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat. Jadi apa yang kita jelas, perbentukan sifat tahalli dan tajalli ini, kita kena menghiaskan diri dengan keimanan, dengan sifat terpuji, masuk sifat sabar tadi, sifat ikhlas, dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi gulungan yang berjaya, berjaya di dunia dan juga berjaya akhirat. Bukan berjaya dunia saja tapi gagal di akhirat, bukan gagal dunia dan gagal juga di akhirat bukan, ataupun kita sekurang-kurangnya walaupun gagal dunia tak kaya mana, tapi berjaya di hari akhirat, dapat memerdekakan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan sidang penonton, sidang pendengar sekalian, mudah-mudahan kita memahami tanggungjawab kita di dunia ini, memenuhi apa disebut beribadah kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya dengan menghayati Islam sebagai cara hidup, tidak mengikut cara hidup Yahudi dan Nasara. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa disebut hamba Allah yang diredainya dan mendapat balasan yang sebaiknya di akhirat kelak. cukuplah setakat itu untuk ceramah pada kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Ta'ala di lain dan masa dan ketika. Dan akhir kata, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang tidak baik itu adalah kelemahan, kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan yang ada. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi saudara, ceramah pilihan bertajuk Tujuan Manusia Diciptakan, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama ceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi sekat ini saja pertemuan saya dengan anda. Biarkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh dua orang rakan tugas, DJ Anum dan juga DJ Izwan, dalam Zon Apa Khabar Weh. Untuk itu, assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

Seterusnya, selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: www.pangfm.com.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak, Ma?
2: Yo, khabar baik. Rancak sangat, yo. Sedapnya. Okay, jadi apa pun selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kamu berdua ni. Setiap hari Selasa.
1: Betul.
2: Awang dan juga Nina dah dekat sini.
1: Itu sudah pastilah. Untuk di petang hari Selasa ini, 14 Julai 2026.
2: Yo.
1: Bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah.
2: Yo, terima kasih juga kita ucapkan kepada DJ Mei kita yang handsome, smart dan kacak tadi. Yang dah bersama dengan awak selama 4 jam.
1: Baik.
2: Kau kena puji dia lebih sebab ini kau ada buat silap dengan
1: dia. Tak apa. Kita bagi dia kembang sikit lah ya. Okey.
2: Ngambil hati.
1: Okey.
2: Jadi apa pun bersama dengan kau berdua di jaya pertama ni, kita santai-santai, kita kongsikan bersama dengan awakmu kejap lagi apa yang patut. Lepas itu jangan lupa jam yang kedua.
1: Okey.
2: Salam-salam rindu.
1: Itu lepas dia.
2: Jadi dah boleh standby dah, mak dah nama siapa dalam kepala ni kan. Nak tulis ucapan.
1: Kau pun dah sediakan buku.
2: Dah ada buku. Buku khas ya.
1: Buku khas memang nak tulis nama-nama dan sebagainya. Nanti orang kata kalau tak jumpa lagi setiap minggu tu boleh kau kabur-kaburkan.
2: Mana tahu yang mana mencari akhirnya berjumpa.
1: Berjumpa.
2: Jadi boleh kongsikan bersama dengan kamu. Tapi boleh. Semua di jam yang kedua ya awak.
1: Kedua.
2: Okey, jadi jam yang pertama ini kita nak kongsikan apa kejap lagi. Layan dululah lagu.
1: Mestilah macam biasalah kalau awak yang konti mesti ada lagi Ustaz.
2: Joget je kita.
1: Joget lah waktu ini.
2: Mari.
1: Janam-janam kabarnya. Jadi, tunggu dengar.
2: Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita kembali bersama. Dan kita nak cerita pasal apa ni?
2: Ini cerita pasal apa pilihan raya negeri.
1: Okey.
2: Baru-baru ni dah selesai dah satu orang sebenarnya.
1: Alhamdulillah kan, selesai dah satu eh.
2: Baik. Alhamdulillah tak ada sebarang kekecohan yang melampau-melampau lah. Kita tengok tak ada kan. Semua okey sahaja.
1: Alhamdulillah.
2: Semua berjalan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Jadi kita nak mengucapkan selamat mengundi untuk satu lagi negeri pula.
1: Okey, kali ni kita ke mana pula?
2: Kita nak pergi ke negeri 9. Okey, jadi tarikh hari penamaan calon dah berlalu. 18 okay. Julai baru-baru ini.
1: Aha.
2: Belum. Akan datang.
1: Ni pun 14 Sabah ya.
2: Silap. Ni bulan Jun dengan bulan Julai. Okey. Bulan Julai, makna 18 Julai ni akan datang adalah hari penamaan calon.
1: Okay.
2: Hari Sabtu ni.
1: Okay. Betul.
2: Lepas itu hari mengundi awal ni nanti 28 Julai 2026.
1: Okey, hari Selasa.
2: Dia sama macam apa Johor baru ni hari Selasa
1: betul juga.
2: Hari mengundi awal. Hari mengundi yang sebenar-benarnya bagi Negeri Sembilan nanti adalah pada bulan Ogos.
1: Okey, pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu.
2: Ya.
1: Biasa kebanyakan ni orang kata kalau mengundi ni memang yang satu lah.
2: Yalah, mestilah.
1: Mengundurkan.
2: Kan. Jadi apa khabar orang Negeri Sembilan? Ayuh, macam itu.
1: Lain betul punya.
2: Dah bersedia kau belum. Kau terai. Kau cuba.
1: Yelah, mungkin kita nak beritahu ataupun nak kongsikan sama dengan Okma ni. Bukan apa. Kepada anak-anak rantau di Pahang ini. Yang asalnya Negeri Sembilan. Mungkin orang kata tarikh-tarikh ini adalah tarikh-tarikh mereka ni. Keramat untuk mereka pulang ke kampung. Untuk melaksanakan ni orang kabar kewajipan ni.
2: Betul. Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Betul
2: kan? Lagipun sekarang kan kalau ikutkan lah dah tak ada masalah sangat. Kalau dulu PKP masa kata tak boleh nak rentas padan itu jadi masalah kan.
1: Betul.
2: Nak pergi sekarang ni sebenarnya dalam keadaan hari ni nak pergi ke mana-mana pun dah tak ada masalah sangat. Satu je masalah. Masalah duit.
1: Lagi satu kita nak beritahu ni juga. Sebab nak kongsikan kepada anak-anak rantau ni. Apabila pulang nanti boleh merancang. Sebabnya kita tahu dah kan kalau kulang kabut dan sebagainya. Kalau tengok daripada PRN Johor pun kalau di lebur

0: Raya tu belah ni selatan tu di hari mengundi hari Jumaat petang itu pun memang dah ni orang kabar mengalami kesesakan lalu lintas dan sebagainya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada yang ambil cuti awal ke atau sebagainya sebab nak pulang untuk jalankan kewajipan tu. Jadi apabila kita beritahu ni awak mau boleh rancang siap-siap lah.
1: Betul. Okey, jadi apa pun kita nak mengucapkan selamat mengundi lah.
0: Betul.
1: Untuk orang yang berada di Negeri Sembilan. Untuk orang-orang Negeri Sembilan yang berada di seluruh Malaysia ni, yang mana mendaftar mengundi ke Negeri Sembilan, baliklah Wakma. Baliklah mengundi tempat Wakma ya.
0: Okey.
1: Jadi itulah dia yang kita nak kongsikan.
0: Okey, apa pun kita beribu dah dulu. Kali ini kita bersama dengan Yusri ni.
1: Oh, Yusri.
0: Warna kehidupan. Okay. Kariu.
1: Oh, okey.
0: Jadi kita dengar ya.
1: Faham FM.
0: Satu bilan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Biar ku jalan dulu.
2: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula lah ya.
2: Ya, betul. Okey, di jam yang pertama ni, macam kita katakan tadi, Awang, ya, kita akan kongsikan apa yang menarik, informasi, maklumat bersama dengan Wakmo, kan? Okey, jadi ni nak cerita pasal seorang penerima anugerah penulisan Asia Tenggara. 2011 lah. Namanya Syed Muhammad Zakir Syed Osman.
1: Okey.
2: Sebab apa? Saya tertarik. Kau tertarik tengok dia punya artikel yang dikeluarkan mengenai beliau ni. Kata dia, dunia saya dibina oleh buku.
1: Betul.
2: Melalui pembacaan.
1: Setuju?
2: Jadi pemikiran yang matang ni sebenarnya tak lahir secara kebetulan. Sebaliknya, dibentuk melalui apa yang dibaca, dihayati dan direnungi.
1: Okey.
2: Jadi seorang penulis, apa benda tu?
1: Okey.
2: Justeru bagi seseorang yang mahu bergelar penulis, selain membaca, kemampuan memilih bahan bacaan berkualiti juga menjadi asas pembentukan kepengarangan. Ini yang beliau kabur ni tadi, abang suka hati je abang. Tapi saudara Syed Muhammad Zakir Syed Osman ni. Beliau ni lah, orang panggil dia SM Zakir.
1: Tapi kau suka dengan kata-kata dia. Kata dia, penulis ni tak bertanggungjawab mengubah masyarakat tau. Tetapi menjadi tugas penulis membantu masyarakat melihat perkara yang kadang-kala mereka sendiri tak sedari. Itu orang kata orang seni ni. Dia orang kata memberitahu ataupun berkongsi dari sudut pandang dia. Mengenai dunia tu sendiri.
2: Betul. Penulis ni ibarat cermin kepada masyarakat. Kerana apa yang berlaku dekat sekeliling dia ni, nanti dia tulis. Jadi bila orang baca, orang akan dapat tengok apa yang selama ni kita tak dapat tengok menerusi buku tersebut.
1: Sebab menarik untuk dia katakan bahawa nulis ni sama macam seorang pelakon, no? Dia perlu masuk dalam watak dia.
2: Betul.
1: Lepas tu dia juga perlu berada dalam karakter dari segi puisinya, dari segi cerpen, novel ataupun esei sebelum dia menulis. Dia sendiri kena menghayatinya sendiri.
2: Dan sebenarnya beliau ni, SM Zakir tadi ni, beliau ni pernah menerima anugerah sebagai sastrawan Kelantan keempat pada 2023. Beliau kabur permulaan langkahnya sebagai penulis adalah secara spontan dan tidak sengaja. Iyalah kan, siapa tahu. Kita ni mungkin daripada dulu sekolah macam beliau sendirilah. Dia ni belajar dalam aliran sains. Dan tapi sejak kecil rumah ni memang banyak buku. Jadi dia suka membaca daripada kecil lagi.
1: Dan orang kena sedar juga bahawa dia ni bukan calon-calon orang juga. Sebab beliau ni, orang khabar ni tu, sebab ikut jejak bapa dia.
2: Siapa bapa dia?
1: Bapa dia adalah sastrawan negara, S. Osman Kelantan. Kalau ikutkan bahawa kalau kita di sekolah-sekolah menengah tu, ada novel-novel. Novel-novel kebanyakan di perpustakaan, memang ada karya-karya daripada bapa dia. Yang boleh kita baca lah.
2: Betul.
1: Sunok sebabnya perjuangan macam mana orang dulu-dulu daripada mak ayah, daripada contohlah ada satu novel, aku lupa dah dia punya tajuk. Bagaimana mak ayah daripada ni apa, menurut getah dan sebagainya, macam mana perjuangan untuk belajar orang dulu-dulu lah. Memberi pelajaran kepada anak-anaknya.
2: Betul, sebab dulu peluang tak sama macam sekarang. Dulu peluang agak kecil, sempit kan. Jadi kita yang tak boleh menjadi penulis ni tak ada masalah.
1: Betul.
2: Tapi jadilah pembaca. Membaca jambatan ilmu. Kena ingat tu. Kan, kita ni macam orang lama-lama. Kalau orang perasan, opah kita, mak kita yang dah tua-tua tu, kadang dia ni belajar tidak tinggi pun juga. Tapi dia banyak pengetahuan. Dia tahu aja sakit macam mana, dia tahu nak obatkan macam mana. Banyak je petua. Bukan petua semata kadang awak. Tapi sebenarnya itu adalah ilmu yang dia dapat. Kadang-kadang dia membaca surat khabar dulu kan. Baca surat khabar, baca majalah, baca. Sebab baca. Dulu mana ada TikTok ni, media sosial memang tak ada kan.
1: Sebab jadi, membaca ni dia mengubah kepada pemikiran kita. Sebab dalam bacaan dia, setiap yang kita baca tu, kita membaca mengenai sejarah. Kita membaca mengenai falsafah penulis itu sendiri. Lepas itu dia juga orang kata menjadikan pembentukan pemikiran kita lebih lebih orang kata meluas lah. Macam-macam benda yang boleh kita guna pakai mengikut situasi apa yang kita alami.
2: Itu yang kau apa? Tidaklah semestinya opah kita dulu jadi doktor, belajar jadi mesi. Tidak pun. Dia duduk dekat rumah, suri rumah, tak kerja pun. Tapi dia punya hebat dia dalam menyelesaikan masalah tu kan?
1: Betul.
2: Sebab membaca.
1: Membaca.
2: Jadi kita ni kena banyak membaca. Kena ingat ya, hidup kita ni kena jadi orang yang cerdik. Bukan kata cerdik kena masuk ijazah, ambil ijazah, ambil apa universiti. Tidak. Jadi orang yang waras, orang rasional.
1: Itu yang orang kabar dulu. Orang dulu kadang-kadang dia tak tahu membaca dan sebagainya. Tapi pemajaran dia seperti buku juga, dia mendengar daripada lisan, daripada orang dulu-dulu.
2: Kaedahnya berbeza. Tapi bendanya sama, tujuannya sama.
1: Sama. Macam kita sekarang lah. Maknanya sebab tu orang sombong kabar, bukan setakat membaca, tetapi ia juga perlu berguru. Untuk kita lebih faham dengan apa yang kita baca. Sebab kadang-kadang kalau membaca kita ikut logik kita, benda tu yang berbahaya.
2: Jadi jangan sembrono ya. Jangan ikut sembrono.
1: Betul.
2: Ustaz Sokmo khabar dapat maklumat apa-apa, baca apa-apa, kita kena ada satu apa
1: rujuk.
2: Ni tabayun. Dia kata makna tapih dulu.
1: Tapih dulu.
2: Nilai dulu betul tidak. Kalau kita rasa kompius, yakin tak yakin, pergi tanya orang yang sepatutnya.
1: Jangan merujuk kepada yang bakar.
2: Betul. Jangan membabi buta je tiru buat ya.
1: Jangan.
2: Jadi pembaca yang bijak ya.
1: Itu yang kita mahukan ya.
2: Okey. Jadi apa pun, layan dulu lagu.
1: Kita nak bersama dengan Amy Mastura, kabarnya cinta. Kena dengar lah ya. Jadi terus dengar
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: awak dan Nina bersama dengan awak Amar.
1: Ayo, salam
0: rindu. Ha.
1: Okey, jadi dah tiba masanya awak untuk kita buka talian dan juga menerima WhatsApp daripada sahabat-sahabat kita.
0: Betul.
1: Untuk salam-salam merindu.
0: Itulah pasalnya. Dan yeah, mama macam kau apa sampai kau kuatlah menyediakan ni apa.
1: Buku nota.
0: Buku nota. Lima-lima zaman moden.
1: Ya, nak tulis kan. Siapa yang nak telefon kita mencari siapa. Dan kalau orang yang dah dicari tu dah jumpa, kita akan tik tanda selesai.
0: Tanda selesai. Benda-benda macam tu lah. Kita nak cuba untuk panjang-panjangkan kerinduan Walkman itu.
1: Betul. Tak kiralah Walkman ingat kepada siapa, rindu kepada siapa.
0: Betul.
1: Telefon je kita, beritahu namanya. Mungkin boleh kongsikan juga sedikit cerita ataupun kenangan Walkman bersama dengan orang tersebut. Tak kiralah sekarang ni mungkin orang tu dah berada di luar negara.
0: Betul.
1: Dah kalau pergi overseas pun boleh dengar Pahang FM.
0: Benda pun tak boleh.
1: Benda sekarang online kan.
0: Berlaku serata dunia boleh mendengarkan Pahang FM.
1: Buka je aplikasi RTM Klik tu. Buka Pahang FM tu boleh dengar. Itu aplikasi.
0: Okay.
1: Kalau tak nak download pun boleh je dengar. Buka ni portal radio RTM.
0: Okay.
1: Dekat situ pilih Pahang FM je. Pilih miri-miri cerita. Miri. Kita dekat Pahang-Pahang lah. Bukan apa awang. Sebab kita ni kan.
0: Okay.
1: Dekat RTM ni ada 34 adik-beradik awang.
0: 34 stesen.
1: 34 stesen radio. Boleh tahan nak pilih. Nak pilih yang mana.
0: Mana satu ya?
1: Mau nak dengar orang cakap Sarawak, pilihlah Sarawak FM. Nak dengar orang cakap Iban, ada juga. Nak dengar cakap Cina pun ada.
0: Ada.
1: Cakap Melayu ada, Tamil ada, orang asli pun ada. Belaka-belaka. Jadi boleh pilih.
0: Okey, yang mana satu ya?
1: Tapi kena pilih Pahang FM. Sebab dia satu je pilihan. Okey, jadi macam biasa nombor telefon kita wah.
0: 514-0124. 514-0125.
1: Nak WhatsApp kita pun boleh.
0: Boleh.
1: 010-3207-4448.
0: Okey, Moh, kita beribu lah dulu, ya? Kejap lagi kita kembali bersama dengan pendengar-pendengar kita lah. Kita layan lagu Ustaz.
1: Lagu Ustaz lagi. Siapa penyanyi ni?
0: Ini bersama Aka dengan ni Udik Narayan.
1: Lain macam Aka Yaknik.
0: Dia lenggok dia.
1: Ustaz.
0: Okey, jadi tengok-tengok
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okay, kita kembali semula.
1: Kenapa mati gitu je?
0: Gitulah.
1: Okay, jadi salam-salam rindu.
0: Okay.
1: Dah sampai masa dia lah. Wakma boleh telefon sekarang.
0: Boleh.
1: Boleh hantar WhatsApp juga ya.
0: Boleh.
1: Nak kongsikan rindu siapa petang-petang hari ni.
0: You.
1: Yang mana baca WhatsApp, yang mana WhatsApp ni kita akan baca kejap lagi.
0: Okay, boleh. Tak ada masalah. Jom kita bersama dengan pemanggil kita di talian ya.
1: Ya, boleh.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang ni siapa?
2: Hai Awang, hai Nina.
1: Yo, hai.
0: Selamat petang. Sihat kita gini?
1: Siapa
2: ni? Sihat. Kau Nini mempaga.
1: Kat Nini kita. Minta maaf kat Nini. Cuaca mendung kan, telinga pun kurang dengar. Okay.
2: Cuaca kurang. Tak panas sangat hari ni.
1: Yo, serupa. Sama. Mempaga dengan Kuantan lebih kurang lah ni. Okey, Kak Nini rindu siapa petang ni?
2: Kau rindu kawan-kawan sekolah kau ni. Masa kau ni banyak sekolah gitulah.
0: Okey.
1: Oh, sekolah mana? Yang mana awak rindu ni?
2: Mula-mula sekolah pagi satu. Masa umur berapa tahun? Satu.
1: Okey. Dajah satu. Mempaga satu. Okey, lepas tu awak pindah sekolah mana pula?
2: Sekolah Kuantan, dajah 4.
1: Sekolah mana Kuantan?
2: Apa tu?
1: Indrama
2: Kota 1, Indrama Kota 2. Dengan dekat Sultan Ahmad Shah tu.
1: Okey, lepas tu lagi awak pindah lagi?
2: Tak ada dah lah.
0: Itu je lah, 3 sekolah. Jangan bagi dia banyak kan sekolah.
1: Okey, jadi siapa?
2: Aku nak khabar yang kau rindu sangat-sangat.
0: Okey, siapa nama dia?
2: Atira.
1: Atira.
0: Atira, nama dia Atira je?
2: Atira. Atira Adilah nama dia.
0: Atira Adilah. Okey.
1: Atira Adilah. Mana dia sekarang ni? Kak Nini.
2: Dia sekarang ni dia kerja kat Bangi, dah kahwin dah kawan-kawan kau. Aku aja duduk lagi.
1: Kita tak boleh samakan kita dengan ni. Yo,
2: betul lah.
1: Dah sampai masa dia kan, kita relax dulu. Kita enjoy dulu.
0: Enjoy. Itu yang kena noknya.
2: Bukan apa kau ni, kau je lah kawan-kawan kau. Bila tengok je kawan-kawan, bila dengar kawan-kawan kahwin, rasa macam aku ni bila lagi yuk.
0: Tak
1: apa
0: tu.
1: Nanti kalau dah sampai jodoh dia, kau kabur ke kau ke datang ya. Awang, insyaAllah.
2: Ya, kau ada belaka kat Pahal FM tu.
1: Awak jual mahal sangat ke?
2: Kau tak jual mahal, orang jual mahal dengan kau.
1: Tak apa kan, ini orang kabur, biar lambat asal selamat. InsyaAllah.
2: Okay, nak cari jodoh yang lebih
0: yang terbaik.
1: Betul.
0: Ini kau nak tanya juga ni. Ada ke sejarah benda yang teringat sangat kenangan dengan Atirah Adilah ni?
2: Atirah tu. Orang kata apa, macam belangkah kau dengan dia.
1: Kenapa? Buat benda.
0: Macam mana pertemuan dengan
2: dia? Ya? Tengok kau dengan dia. Bukan benda pergi market. Dia kan selalu bawa kau kan. Kau ni jenis asrama yang bertangga-tangga ni. Asrama lelaki straight gitu, masuk kat pagar ha, jumpa asrama. Kalau ni bertangga-tangga.
0: Faham?
2: Payah sikit. Lepas tu kadang kalau kau nak pergi makan, kau Atirah tu bawa lah ke kau tu. Kalau orang lain kata kau ni jalan lah sendiri. Sampai bila kan, sampai beli kari. Lagi pun kau masuk 2007. Lama pada orang lagi. Macam apa orang kata, senior. Kau ni kira senior dia orang lah. Tapi orang lama tak ada cakap apa. Orang baru, duduk-duduk baru. Kau ni berpimpin, dia belajar daripada kari. Dia kata
1: gitu pula.
0: Sampai ingat itu
1: dia
0: dia cemburu bumbungan awak tu dengan dia.
1: Lepas tu awak dengan apa nama dia tadi tu,
0: si Atirah.
1: Atirah tu berhubung ke tidak? Sekarang tak berhubung lah ni.
2: Sekarang dulu kau tak dapat kontak dia sebab kau dah kata terpisah daripada belajar. Dia atas pada kau lagi lah, kakak-kakak kita. Kau terpisah tu, lepas tu lelah kau jumpa balik kawan sekolah kau yang budak lelaki tu, nama dia Yusri.
1: Minta dengan dia.
0: Nombor telefon
2: Minta dengan dia.
0: Itu
2: kau
0: yang
2: jumpa balik Yusri tu pun rakan-rakan situ je, rakan-rakan radio kita ni juga.
0: Sohnya
1: macam sambil bercerita sambil senyum-senyum tu.
0: Teringat ke Yusri lah ya.
1: Teringat ke Yusri lah.

0: Baik.
1: Jauh meknya.
0: Jauh.
1: Tak apa.
2: Jatuh ke Bani.
1: InsyaAllah kita doa ke Atirah. Apa nama dia? Atirah Akilah.
0: Atirah Adilah.
1: Atirah Adilah. Dengar ke Pahal FA. Kalau tak dengar ni kat Nini ni. Cari dia ni.
0: Dengar di Bangi sana tu.
1: Ya.
0: Bolehlah telefon kita juga. Tu dia rindu ke tidak dengan si Nini ni.
1: Ya.
2: Kalau dia buka Pahal FA dekat tempat kerja tadi.
1: Ya. InsyaAllah. Kita harapkan buat jumpa satu hari nanti kan.
0: Jumpa kembali. Ya.
2: Memang kau nak sangat jumpa dia. Macam mana bentuk badan dia?
1: Itu
2: yang masing-masing.
1: Itu yang awak fikir kan? Itu yang awak risau.
0: Banyak-banyak benda.
1: Banyak-banyak faktor.
2: Tanya siapa yang paling besar kan?
0: Yelah tak apalah. Dia bahagia dah. Biarlah dia bahagia. Ayolah
2: kotak lagi.
0: Sambung-sambung.
1: Awak bahagia caramu. Okeylah Kak Nini. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu dia.
1: Nak tengok siapa lagi besar kita.
0: Itulah Atirah Adilah nama ni.
1: Itu yang diukurnya ya.
0: Dia banyak benda dia nak cari ya.
1: Okey, tak apa. Terima kasih Kak Nini telefon kita. Okey,
0: ada yang satu seterusnya. Lagi.
1: Baik.
0: Hello, assalamualaikum. Tadi ke?
1: Tekan ke tidak?
0: Dia keluar dah tu.
1: Tak apalah, tak jadi, tak apa.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni jadi.
1: Selamat petang.
3: Selamat petang.
1: Siapa tu?
0: Siapa dia tadi eh?
1: Sepatuh.
3: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Siapa namanya?
3: Zakaria.
1: Encik Zakaria.
0: Encik Zakaria. Baik. Cik Zakaria. Cik Zakaria ni mencari siapa?
1: Rindu
0: ke siapa?
3: Nak cari kakak orang lama kat radio Pahal saya ni.
1: Siapa namanya?
3: Kakak boleh
1: tak? Kakak angkat?
3: Nak jangan nama telefon boleh tak?
0: Nak tinggal nombor telefon.
1: Nak tinggal nombor telefon?
0: Baik.
1: Okey, boleh. Silakan.
3: 017-255-45-45
0: Waalaikumsalam. Itu dia daripada Encik Zakaria kita ya.
1: Mencari kawan ya. Okey, ada lagi telefonnya.
0: Kita ambil satu lagi mak ni kita ya.
1: Sebelum kita rehat.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yo, selamat petang
0: kat sini okey ya.
4: Selamat petang juga. Okey.
1: Okey. Kok Siti ya?
4: Ya, Siti ni.
1: Okey, jadi petang ini Kok Siti rindu siapa pula?
4: Ini Kok Siti rindu kawan Kok Siti yang lama-lama sangat tak jumpa.
1: Baik. Okay. Siapa namanya? Mana tinggalnya?
0: Jamaliyah.
1: Kak Jamaliyah, mana duduk sekarang?
4: Dia duduk kat Jerantuk dekat rumah Kak Ngah.
1: Lah, apa susah tu Kak Ngah je lah cari dia.
4: Umur 15 tahun
1: tu berpisah
4: dengan dia sampai sekarang.
1: Kak Siti jumpa dengan Kak Jamaliah ni masa bila? Sekolah ke?
0: Jiran ke?
4: Kak Siti kat sekolah masa raya lah. Masa berkawan raya, masa mengaji, benda dulu berkawan dengan dia. Memang baik.
1: Jadi
4: raya ni suka sangat bertukar baju.
1: Sampai tahap itu ya masa sampai, itu.
0: Betapa rapatnya.
4: Rapat dengan dia. Tidur pun duduk pun rumah dia kalau raya.
1: Lepas itu kenapa? Macam mana boleh berpisahnya?
4: Berpisah tu Kak Siti dah kahwin. Kak Siti balik Lipeh. Maksudnya dia tak kahwin lagi.
0: Lepas
4: tu dia kahwin mungkin suami dia kerja kat Jerantuk ko. Dia duduk kat Jerantuk. Semalam Kak Mak kata jumpa dengan dia.
1: Mana sampai sekarang lah tak bersuara muka lagi ni.
4: Itulah sampai sekarang. Kalau dia dengar ni minta-minta dia suruh lah. 23 bulan lepas esok kenuri anak saudara Kak Siti.
1: Dekat?
4: Saudara dia juga tu.
1: Dekat mana kenurinya?
4: Dekat Jerantuk.
1: Jadi Kak Jamaliah kalau dengar telefon nanti Kak Jamaliah yo. Kak Siti mencari awak ni.
0: Ajak berjumpa 28 bulan nanti.
4: Memang tak pernah jumpa dengan dia lama semua. Yalah, umur 15 sekarang umur dah 60 lebih dah bayangkanlah.
1: Yalah, muda lagi.
0: Cergah lagi, boleh jumpa lagi besok.
4: InsyaAllah. Kalau tak sakit demam, tak ada apa. Alam nyantar tu 23 bulan lepas tu. Jumpa lah ni kau nak. Tak nak selalu kau.
0: InsyaAllah. 23 bulan

0: Apa yang
1: you? Kita doakan you. Sama-sama insyaAllah. Okay.
2: Awak datang ni.
1: InsyaAllah. Tak ada hanya kalau sampai-sampailah.
2: Kak Siti jumpa awak ni. Kenuri anak Kak Siti tak datang pun.
0: Bukan tak ada. Satu ahad ke kerja kamu juga?
1: Cari duit.
2: Faham dah. Kalau buat terangkan DJ mesti banyak kerja, banyak tugas.
1: Mesti.
0: Kamu ni tak ada nak lagi-lagi je ya.
1: Okay. Terima kasih banyak Kak Siti.
2: Terima kasih sama-sama
1: buat awang
2: dengan
1: Nina
2: tu, selamat
1: tugas. Terima kasih. Sama juga jaga diri Kak Siti ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Semoga okay. Kak Jamaliah kita mendengarlah.
0: Mendengarlah.
1: InsyaAllah kita doakan.
0: Boleh datanglah kenduri nanti 23 bulan 8 di Jerantuk ya.
1: Baik.
0: Di Dewan di Jerantuk tu.
1: Iyo, kita layan dulu lagu ni awang.
0: Biru mata hitamku katanya daripada Wings.
1: Lama cah.
0: Kepok.
1: Dengar.
0: Pang FM, satu pilihan.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah.

0: Okey, kita kembali semula. Macam biasalah, kita bersama untuk ni salam-salam rindu.
1: Ya, betul. Jadi yang mana nak terus telefon kita, boleh telefon kita. Yang WhatsApp kita, WhatsApp lah.
0: Boleh. Jadi yang telefon. Ya, kita bersama dengan pemanggil kita di talian lah, ya. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, sampai
2: petang.
1: Ayo.
0: Sihat, maju ya.
2: Kau sihat. Tadi kau mengacak suara.
1: Tadi
2: berehat lah.
0: Sibuk betul ya awak ni. Berapa hari ni mengacak ya?
1: Mesti. Aktiviti dia penuh. Penuh.
0: Orang kuat.
1: Iyalah. Kalau nak jumpa dia, kena buat temu janji.
0: Temu janji. Kau minggu ni asura on yang kacak.
1: Kau settle pagi asura, petang tu kakak kau. Apa-apa besok. Okey, Mak Jo. Baik, silakan. Salam rindu untuk siapa?
2: Salam rindu untuk ni sahabat aku masa kau sekolah dulu-dulu lah.
1: Okay. Apa? Siapa namanya?
2: Masa kau sekolah rendah. Kau rindu sangat kepada Badariah binti Deli.
0: Badariah binti Deli.
1: Okey.
2: Duduknya di Tanjung Belengung.
0: Tapi
2: sekarang katanya dia duduk di Temeloh. Okay. Dia nikah dengan Polis. Tapi Mak Ju tak pernah berjumpa.
0: Gitu.
2: Daripada habis sekolah tu umur 12 tahun.
0: Okey.
2: Sampailah sekarang.
0: Tak
2: pernah berjumpa.
1: Mana tak ada khabar berita betul?
2: Tak ada.
1: Okey, tak apa. Kenangan Mak Ju masa sekolah kan dah ke dengan dia?
0: Benar kenangan itu.
2: Kenangan Mak Ju dia tu dulu-dulunya orangnya pemalu sangat.
1: Jadi Mak Ju tukang jaganya.
2: Mak Ju lah jaga dia. Tukang beli ke air dia. Beli makanan dia lah.
1: Sebab
2: dia ni memang jenis pemalu.
1: Malu.
2: Duduk di ni sekolah kan. Duduk ni kursi belakang sekali.
0: Punyalah pemalunya orangnya.
1: Malu, senyak, gitu.
2: Pendiam sangat orangnya. Tapi dalam pendiam tu dia dapat polis.
1: Abang suami dia.
2: Mak Ju ni mulutnya riuh tapi tak dapat boleh.
0: Tak apalah. Kurang-kurang dapat. Ini orang kabur ni. Pelakon industri.
2: Yang nak Mak Ju lagi hebat dapat pelakon.
1: Dia dapat boleh. Tak apalah dia dapat boleh.
0: Itu jodoh dia lah. ni pelakon ke? Jalan-jalan tak boleh tu.
1: Kalau awak dapat polis, kau tak boleh bayar macam mana awak dengan polis tu belum gaduh ya.
2: Awak pun dulunya itu apa ni ni? Mak Ju dulu minta askor.
0: Yelah kena dengan Mak Ju tinggi.
2: Dapat di production masa tu.
1: Latihan
2: Dan ni kakak tu tak bagi.
0: Kakak tak bagi.
2: Dulu-dulu tak ada perempuan jadi askor.
1: Yelah zaman dulu kan. Memang betul pun.
2: Lepas tu tak pergilah.
1: Mana memang awak minat ke situ juga.
2: Memang Mak Ju minat pakaian benda uniform ni. Tapi kan.
1: Lepas tu dia cemburu sangat kawan tu dapat polis. Dia ingat betul ya?
0: Tahu dah punca dia.
1: Walaupun dah lama tak jumpa. Kawan tu punya apa boleh dia ingat lah kan?
2: Itulah nak jumpa gana lah gaya dengan sifat pemalu dia tu. Dapat seorang anggota polis itu.
0: Dia nak korek rahsia juga ya.
1: Dia sebut lagi tu. Tak apa. Kita doakan nanti dia dengar di telefon ya Mak Ju.
0: Terima kasih banyak Mak Ju.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama tadi tu?
0: Nama ni adalah Badariah binti Deli. Kabarnya sebelum ni Tanjung Belengung mula cerita ni orang Temeloh lah.
1: Kak Badariah, kalau Kak Badariah menengok kan. Ataupun anak saudara ke, apa anak beranak ke.
0: Anak beranak, kan? Anak-anak dia sendiri pun.
1: Hak mana kena-kena Kak Badariah binti Deli ni telefon lah. Mak Ju dah lama nak jumpa dia. Mak Ju ingin sangat nak tengok suami dia yang poleh tu.
0: Nak tahu cerita ya. Nak jumpa ingatkan nak apa ya. Okey. Mohon kita ambil satu lagi pemanggil kita ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu? Apa?
0: Tok Siok
1: ke ni? Okey, Tok Siok. Selamat petang, Tok Siok.
3: Selamat petang.
1: Okey, Tok Siok rindu siapa pula hari ni?
3: Yang baru ni lah, minggu dulu dah.
1: Tak dapat lagi?
3: Baru jumpa berdua.
1: Jumpa dah?
0: Jumpa dah ke?
3: Jumpa dah.
0: Alhamdulillah. Macam mana boleh bertemu balik tu? Tak syok. Cuba cerita.
3: Dia kata jengka 12. Jengka 24.
1: Apa itu?
0: Lepas
3: tu? Lepas tu di kampung lah.
1: Lepas tu dia datang jumpa Tok Siok ke macam mana?
3: Dia bagi tahu.
1: Dia bagi tahu macam mana? Cuba cerita ke penuhnya. Cuba cerita penuhnya macam mana.
0: Tahu juga jumpa tu.
3: Saru dia awang jumpa.
0: Sarudin awang. Okey.
3: 24.
1: Abang Sarudin itulah jumpanya.
3: Dia jumpa dia bagi tahu lagi.
1: Dia bagi tahu lah dekat Karim bin Hijau dengan Manak Muhammad tu. Jadi dia mana dah berjumpa lah ni.
3: Dia jumpa seorang lah, tapi dua seorang dia tak jumpa.
1: Seorang lagi boleh jumpa. Jadi siapa yang dah jumpa ni?
3: Jumpa itulah Manak dengan
1: Syarudin yang tadi.
0: Yang tak jumpa lagi?
1: Karim.
3: Jumpa orang kahwin. Seorang tak jumpa.
1: Abang Karim dia tak jumpa lagi ni.
3: Belum jumpa lagi.
1: Mana perginya Abang Karim? Tapi tak apa. Kurang-kurangnya Abang Manak Muhammad ni dah jumpa.
0: Kurang-kurang seorang dah jumpa.
1: Alhamdulillah. Sekarang ke tak jumpa baru ni? Berapa orang anak cucu dia?
3: Dia ramai dah.
0: Ramai dah ya.
1: Jadi Alhamdulillah tercapai dah lah hasrat.
0: Sampai dah.
3: Boleh minta lagu.
1: Lagu apa pula? Lagu apa nak dengarnya Tok Siok?
3: Ibu orang petang.
1: Lagu apa?
3: Lagu Titisan Embun Pagi.
0: Titisan Embun Pagi.
1: Nanti nanti kalau ada nanti awang putarkan lah. Apa kau mau doakan nanti Abang Karim tu kalau ada nengokan, dia carilah Tok Siok ya.
0: Terima kasih banyak Tok Siok ya.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jumpa dah ya.
1: Jumpa dah Abang Manak kita. Mana pergi Abang Manak. Terima kasihlah Abang Sarudin. Bawakan Abang Manak jumpa dengan Tok Siok.
0: Orang jengka 24 tu ya. Yang tolong bawakan yang tinggi sekarang ni Abang Karim je tak jumpa.
1: Abang Karim tak tahu pergi mana. InsyaAllah ada satu hari nanti tu ya.
0: Boleh. Layan dululah. Kita berhibur dulu bersama dengan itulah. Artisian Embun Pagi rebohnya ya. Jadi terus dengar.
1: Bahang FM.
0: Satu pilihan.

0: borok santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang.

0: Okey, kita kembali semula ya.
1: Ya, baik. Jadi sekarang ni dah pun masuk ke jam yang ketiga dah awak. Jadi kita dah sampai masa untuk baca ke WhatsApp lah daripada sahabat-sahabat kita.
0: Betul.
1: Ke awak nak angkat telefon lagi?
0: Okey, boleh kita angkat telefon di talian lah ya.
1: Angkat lah dulu.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum. Salam.
1: Yo, selamat petang. Abang Zauri kita ke ni?
2: Abang Jo.
1: Okey, Abang Jo. Salam-salam rindu. Abang Jo ni rindu siapa? Nak jumpa sangat ni.
2: Abang Jo ni sebenarnya lama dah nak mencarinya.
1: Okey, cari siapa?
2: Member kawan Abang Jo ni dari zaman sekolah. Abang Jo jumpa dengan dia. Tahun 1999. Waktu lepas ambil result SPM lah.
1: 1999.
2: Okey. Tahun 2000
1: ambil
2: result. Okey, 2000. Sekolah dah jumpa.
1: Yo, sekolah mana masa tu?
2: Masa tu sekolah di sekolah menengah kebangsaan Pulau Tawar jalan tu.
0: Pulau Tawar.
2: Okey. Nama dia Syahri Faizal Syarifuddin, budak purun.
1: Budak purun.
0: Benar nama dia Syahri?
1: Syahri Faizal.
0: Faizal.
1: Syahrudin.
2: Syarifuddin.
0: Bin
2: Syarifuddin. Dia budak purun, dia duduk asrama. Dia pulang daripada Gelanggi ke Pulau Tawar tu. Tapi dia, apa jual sekelas dengan dia dari form 4 sampai form 5 lah.
1: Dua tahun.
2: Duduk pun mana... sebelum-belum. Meja apa jual, meja dulu sebelum-belum.
1: Okey, dalam kelas tu.
2: Dalam kelas tu.
1: Memang awak kacik sangat lah berdua ni.
2: Kacik sangat lah dalam sekolah tu, daripada form 4 sampai form 5.
1: Apa yang awak buat bersama-sama masa sekolah tu?
2: Macam-macam lah masa sekolah tu. Rehat sama-sama.
0: Flight sama-sama eh?
2: Pemontai sama-sama.
1: Kena
2: rotan pun kena rotan sama-sama.
1: Lepas tu...
2: Semua sama-sama lah kena.
1: Okey, yang jadi terpisahnya lepas pada ambil keputusan SPM tu lah.
2: Lepas ambil result tu, masing-masing dah mencari kejayaan masing-masing.
1: Yelah.
2: Jadi terputus hubungan, nombor telefon pun masa tu ada lagi.
0: Okey.
2: Masa tu mungkin berkontak lagi. Lepas dalam setahun dua lepas macam tu lebih kurang.
1: Terhilang.
2: Nombor telefon dah tak guna mungkin.
1: Yelah.
2: Hilang. Lepas tu cari-cari dalam Facebook pun tak jumpa. Dia punya Facebook tak tahu.
1: Tak jumpa. Maknanya sampai sekarang tak tahulah apa cerita dia ni.
2: Tak tahu apa cerita dia. Rupanya dah berubah ke tidak ke macam mana tak tahulah.
1: Tonton dia dah jadi pengaruh jabatan mana-mana kot dah.
2: Apa Jo dengan dia ni? Dia apa Jo ni 4 orang sebenarnya.
0: Okey.
2: Apa Jo yang 2 orang lagi ni memang apa Jo selalu jumpa sebab sama-sama di Kota Gelanggi.
0: Okey.
2: Seorang cikgu masih mengajar di Jelantuk, seorang ni dia pencen TUDM. Dia ada kat Kuantan kan, memang yang ni memang tak lost contact lah, memang selalu jumpa.
0: Yang
2: seorang ni je.
1: Memang
2: Tak betul.
1: Yang
2: member
1: apa-apa
2: dua orang
1: lagi
2: pun sama.
1: Nak
2: call cari dia pun
1: tak
2: jumpa.
1: Hilang tengok. Yang mana tak dapat langsung
2: kabar
1: berita.
2: Tak tahu. Apa cerita dia? Kalau teruk dia, hidup mati pun apa-apa tak tahu.
1: Faham.
2: Kalau boleh nak jumpa dengan dia. Rasa dah lebih 20 tahun.
0: 20 tahun eh.
1: Sedih lah dengar.
2: Lebih 20 tahun.
1: Sedih tau tak bila dengar. Sebabnya kita teringat tau zaman sekolah. Bila Abang Jo sebut dia ada 4 orang ni. Bila dia sebut jadi dia ada 4 orang grup je ni. Kita terus terbayang diri sendiri. Saya dulu gitu juga kan. Kita kan ada. Kita memang akan ada kacik kita 3-4 orang ni. Dia memang
0: orang.
1: Satu geng ni.
0: Betul.
2: Untuk orang ni memang jalan lah ke mana. Tapi Abang Jo yang dengan 2 orang ni memang selalu kalau buat salah lah. Kena botan biar kena sama-sama.
0: Empat-empat yang kena ya.
1: Okay. Macam cerita Titanic, you jump, I jump.
2: dua orang lagi kawan Abang Jo ni dia berjaya sikit lah. Abang Jo tak berjaya bukan mana dia dia berjaya.
1: Betul.
2: Jadi cikgu, jadi TUDM.
1: Faham.
2: Abang Jo ni inilah kejayaan Abang Jo tu kan macam ni lah.
1: Abang Jo pun berjaya. Kita tak boleh banding
2: rezeki dia orang.
1: Jangan banding rezeki kita dengan orang sama. Macam tak tahu gaji saya berapa tu.
2: Tapi tu lah, Abang Jo kena rindu lah dengan nak jumpa. Nak
0: jumpa,
2: kalau boleh pulang balik ramai tu, abang nak ulang baliklah ramai tu.
0: Seronok dia punya seronok tu eh waktu kita. Gitulah.
1: Okey, tak apa kita doakan okay. Ya. Mana tahu ada rezeki jumpa abang Joe ya.
0: Ya.
2: Ya betul. Terima kasih Nina Awang.
0: Okey.
2: Kali pertama dapat berhubung dengan Nina dengan Awang hari Selasa ni.
1: Betul. Untuk salam-salam rindu memang inilah kali pertama.
2: Tak dapat bukan sahabat. Kali biasa jarang dengar radio sebab hari Selasa biasa parking je lori.
1: Tak apalah. Yang penting hari Jumaat esok mu ada. Hari Jumaat esok mu.
0: Okey, terima kasih banyak Bajo.
2: Okey, Nina Wang. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Wang, ya terkenal zaman sekolah.
0: Zaman sekolah tu.
1: Macam Bajo. Tahu ke apa? Aku rasa tersentuh bila Bajo sebut. Dia memang ada grup tu. Dia memang akan ada punya macam itu.
0: Itulah. Jadi kepada Abang Syarif Faizal bin Saifuddin ni. Daripada Purun. Jadi orang kabur yang mendengarkan kita, sahabat-sahabat dia ataupun anak-anaknya dan sebagainya, rakan-rakan sekerja dan sebagainya, kalau tahu bagaimana keberadaannya, kongsi-kongsi dengan koma lah.
1: InsyaAllah kita doakan agar terjalin semula ikatan yang telah terputus lebih kurang 20 tahun tu.
0: 20 tahun
1: tu. Yelah, tak tahu punca nak cari kan. Nak
0: mana hal tujuhnya kan.
1: Nak pergi ke Purun, besar-besar Purun, mana nak cari ni
0: kan. Blok mana dah.
1: Ya, toh keluarga dia pun dah pindah, mana tahu dah.
0: Benda-benda gitulah. Mau kita ambil satu lagi memanggil ya.
1: Ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam yang
0: tertinggal. Orang tinggal.
1: Orang tak akhir dah ni, orang ngeleng-ngeleng.
2: Salam. Itu awak lah Nina.
1: Salam namaste.
2: Dia dengar lagu demo tadi.
1: Apa dia?
0: Dia dengar lagu kita tadi.
1: Lagu mana?
0: Awang dan Nina tu lah.
2: Awang dan Nina.
1: Salam-salam rindu. Lagu tu? Okey, Abang Santana. Hari ni rindu siapa pula?
2: Hari ni, maknanya dekat mata, dekat nak habis dah. Semua yang DJ-DJ dia, radio tu dah. Yang selalu telefon tu. Rindu-rindu kiri salak lah. Daripada Santana, daripada Jengke ke, daripada apa namanya, Mempaga ke, daripada Kota Gelanggi ke, seluruh lapangan ni.
1: Abang Santana sampaikan salam.
0: Sampaikan salam ya.
2: Satu jok lah. Mana kan melalipa ni, idea dah tak ada.
1: Idea dah tak ada. Dari tadi kita telefon tak dapat-dapat. Ya Allah, kesian lah.
2: Nama dah itulah tadi. Kawan ingat ini, yang terakhir dah ini.
1: Minta maaf lah, kau mula ambil dan angketnya.
0: Itulah pasalnya.
2: Itulah.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih pasal tanah.
2: Ya, dapat air tu dah. Semua-semua sekali lah.
0: Baik, insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bye. Itu daripada Santana kita ya.
1: Ya, kita rehat dulu satu lagu. Kejap lagi koma kedua kembali. Kita akan baca WhatsApp pula.
0: Boleh. Jadi kita bersama dengan lagunya Diam-Diam Rindu katanya.
1: Okey.
0: Jadi tunggu dengar
1: Hang FM
0: Satu Pilihan.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Maklum.
1: Lupa ya buku mic. Okey, assalamualaikum dan selamat bertugas untuk DJ Anon dan juga Awang.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Ini daripada Kak Asmoh Seguh.
0: Okey.
1: Terima kasih Kak Asmoh. Dah sampai masa untuk kita Wang bacakan WhatsApp ni.
0: Okey.
1: Okey, siapa ni Awang?
0: Ini daripada Kak Ngoh Jerantul. Okey. Katanya salam-salam rindu, salam sayang terdetik di hati Kak Ngoh ni. Tiba-tiba rindukan mak saudara Kak Ngoh. Nama dia Hajah Zaitun binti Haji Husin. Dia ni duduk kat Kuantan.
1: Okey.
0: Dah lama tak berjumpanya. Kak Ngoh doakan semoga Mak Ngoh Hatun sekeluarga sentiasa sihat-sihat sokmo yo. Dengan ucapan kalau ada kesempatan nanti kalau Mak Ngoh Hatun balik kampung singgahlah Jerantul. Boleh kita jumpa. Okey, salam rindu Kak Ngoh Jerantul.
1: Baik, insyaAllah kita doakan agar Hajah Zaitun yang mendengarkan, kalau ada dengarkan boleh hubungi. Ataupun datang teruslah ke rumah Kak Ngohnya. Okey, Mak Ngoh Hatunya. Seterusnya ni Kak Nurul.
0: Okey.
1: Salam kedua DJ. Akok tiada lah nak rindu-rinduan. Akok belajar di negeri akok Kelantan. Ada grup termasuklah Ibu Khairul Amin. Bukan biasa-biasa demo tu. Demo kena bagai. Okey, jadi terima kasih juga Kak Nurul atas masak you.
0: Betul lah. Kongsi ya.
1: Okey,
0: jadi kita bacakanlah untuk sahabat juga rakan-rakan untuk penutup kita ni. Kalau kita mulakan daripada Kak Ngah Jerantut ni, mak saudaranya Hajah Zaitun binti Haji Husin yang berada di Kuantan ketika ini, kok ni mempaga kita Atira Hadilah. Rakannya kabarnya berada di Bangi. Kalau kita Tok Siok yang tinggal Karim je lagi ya. Abang Karim kita tak berjumpa. Lepas itu Abang Jo kata Syarif Faizal daripada Purun tu.
1: Okey.
0: Lepas itu ni untuk Santana sahabat Bayan Fan je. Daripada ni Zakaria ni yang nak berkenalan dengan dia.
1: Mencari kawan.
0: Mencari kodong. Kok Siti pula nak mencari Kok Jamalio daripada Jerantut juga ya. Kan Mok Ju pula Badariah binti Deli. Ini daripada Tanjung Belengu dia khabar ya. Mula cerita dekat orang Temeluh lah. Itulah antara sahabat-sahabat yang dicari ketika ini.
1: Untuk hari ni sekian dulu ya. Mana-mana kenal, mana-mana tahu orang yang dicari ni, awak sampai-sampaikan.
0: Panjangkan. Okay. Nanti boleh WhatsApp, boleh juga hubungi kita
1: minggu depan. Okey. Jadi apa pun, terima kasih kepada mereka dan telefon yang dah hantar WhatsApp.
0: Terima kasih banyak.
1: Tamatlah sudah salam-salam rindu. Salam rindu kita hari ni.
0: Nanti kamu berlatih buat harmoni.
1: Okey, jadi waktu asal kita hari ni awak
0: pada pukul 4.41 minit petang.
1: Baik, jadi sebelum kita berhenti rehat seketika,
0: aku
1: nak ngambokkan malam ini ada kuliah maghrib.
0: Baik.
1: Dengan tajuk Tafsir Ibnu Katsir. Akan disampaikan oleh yang hormat Profesor Datuk Dr. Haji Zawawi Zainal Abidin.
0: Baik.
1: Naib Chancellor UNIKSAS.
0: Okey.
1: Tempatnya adalah di Masjid Bukit

0: Tongkol Kuantan pada pukul 7.50 minit malam. Jadi jangan lupa petang ini, malam ini datang ramai-ramai ke Masjid Bukit Setongkol Kuantan.
1: Betul. Jadi kita teguhkan lagi untuk ibu rang kita. Kita bersama dengan Wali Band ni, katanya sejuta setia, jujur dan takwa.
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Islam bukan sekadar ibadah tetapi juga kebersihan. Sabda Nabi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Imam Nawawi menyatakan, kebersihan merangkumi kebersihan zahir dan juga batin. Kalau rumah bersih, pakaian pun kena bersih. Dan ingat, rumah bukan sekadar rumah, pakaian bukan sekadar pakaian, tetapi jauh lebih daripada itu ialah hati kita ni juga perlu kena bersih. Bersihkan hati kita dengan kaedah kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Orang yang menjaga kebersihan hati, insya-Allah dia nampak sampah, dia akan buang ke dalam tong sampah. Dia nampak perkara-perkara yang tidak baik pada matanya, maka dia akan perbaiki dengan segera. Itulah orang yang beriman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Okay, Radio Malaysia YFM, satu pilihan di jam terakhir dah hidup sama ni.
2: Ya, betul. Jadi selamat petang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria. Kita ucapkan kepada semua yang mendengarkan Pahang FM, Awang dan juga Nina sekarang ini masih lagi bersama dengan Wokma.
1: Itulah pasalnya. Dan waktu ini kita nak kongsikan bersama dengan Wokma. Awang khabar dua hari je lagi ya.
2: Apa dia?
1: Okay, ini pada 16 Julai 2026. Pada pukul 5.27 minit petang.
2: Ada apa?
1: Akan berlaku peristiwa matahari gembar. Istiwa di atas Kaabah.
2: Okey.
1: Jadinya umat Islam yang ingin menyemak arah kiblat di kediaman pejabat atau mana-mana premier boleh melaksanakannya pada tarikh dan masa ya, seperti yang kita kabarkan tadi.
2: Okey. Jadi istiwa azam ataupun istiwa utama matahari di Kaabah ni,
1: okay,
2: di atas Kaabah tu kan,
1: okay,
2: merupakan fenomena matahari berada di titik zenis ketika istiwa.
1: Okey.
2: Peristiwa ni berlaku dua kali dalam setahun.
1: Okey.
2: Bila sudut istiwa matahari ni dia akan bersamaan dengan nilai latitude Mekah. Macam susah nak faham kan?
1: Okey.
2: Okey, bahasa mudah dia, masa ini adalah masa terbaik untuk kita semak semula
1: arah
2: kiblat kita.
1: Betul.
2: Jadi dia ada cara-cara dia.
1: Okay.
2: Awang.
1: Yang pertama, kita tegakkan satu objek lurus tu ataupun mudah cerita ni tiang.
2: Okey.
1: Sebaik-baiknya di tanah lapang, pastikan tiang tersebut tegak dan juga lurus.
2: Okey.
1: Okey.
2: Kita cocok kat tanah tu lah.
1: Betul.
2: Okey, lepas tu,
1: kita tempat yang dipilih tu untuk tujuan semakan ini hendaklah tidak terlindung daripada sinar matahari.
2: Okey.
1: Tempat lapang mudah ceritanya.
2: Okey, kat padang tu lah.
1: Okey. Lepas tu, penentuan ataupun semakan arah kiblat ni mesti dibuat tepat pada waktunya berdasarkan waktu sirip. Macam kita kabarkan waktu TV lah, betul-betul.
2: Waktu macam kalau kita dekat radio kan, okay, memang ada jam yang memang tepat sama satu Malaysia. Ni. Waktu sirim tu lah panggil dia.
1: Jadi boleh tengok bayang-bayang dia lah objek tu.
2: Okey, jadi kalau Wakma nak tahu lebih lanjut lagi mengenai apa nak semak arah kiblat ni, Wakma jangan risau.
1: Okay.
2: Kayaknya awam cerita ni mungkin Wakma macam nampak tak nampak je kan. Kau kan gaya ya.
1: Okay.
2: Sebenarnya tak apa, Wakma boleh rujuk kepada mereka yang lebih pakar. Boleh hubungi Jabatan Mufti Negeri Pahang.
1: Okey.
2: Berapa nombor telefon dia, Wak?
1: Okey, 09-4211-100. Ini adalah untuk bahagian falok.
2: You kena check wang. Kita ni takut salah kiblat kita kan. Masalah pulak kena dia hari kan. Jadi ada masa ataupun dah sampai masa dia lah pada 16 Julai.
1: Okay.
2: Pukul 5.27 minit petang. Sama-samalah kita semok arah kiblat kita, betulkan balik. Mungkin dah sengit sikit ke kanan. Mungkin dah sengit sikit ke kiri kan.
1: Betul.
2: Jadi kita cari arah yang tepat, InsyaAllah.
1: Mungkin gitu ya. Masanya waktu sedang inilah. Sedang-sedang ini ya.
2: Betul.
1: Okey, apapun kejap lagi kita bersama untuk kita punya khabar Pahang. Mohon kita berhibur dulu bersama dengan Siti Farah ni. Bila rindu ku sebut namamu.
2: Bila ku rindu. Lagi tu.
1: Okey, jadi tengok-tengok.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ada Malaysia, panggil FM.
1: Okey, kita sudah sampai ke hujungnya lah.
2: Ya, betul. Terkejut dengar.
1: Tertolok pula.
2: Ya. Okey lah. Jadi tak apa. Terima kasih kerana setia bersama dengan korang berdua. Okey, sekali lagi kita nak ingatkan malam ini jangan lupalah. Tadi yang saya sebutkan tadi tu kan. Okay. Aku dah kongsikan bersama dengan Wakma. Malam ni tajuk kuliah kita ni is when. Jangan lupa kita jumpa dekat Masjid Bukit Setongkol ya.
1: Baik.
2: Maghrib sekarang.
1: Maghrib
2: nanti ya. Then ni kita balik mandi-mandi kejap. Terus kita gerok ke sana lah.
1: Baik.
2: Majlis Bukit, apa, Masjid Bukit Setongkol.
1: Masjid Bukit Setongkol ya.
2: Kuliah Maghrib, tajuk dia Tafsir Ibnu Katsir.
1: Okey.
2: Akan disampaikan oleh Yang Hormat Profesor Datuk Dr. Haji Zawawi Zainal Abidin. Naib Chancellor UNIKSAS.
1: Okey. Okey, jadi apa pun sampai sini saja untuk kita samalah ya.
2: Ya betul.
1: Kita tinggalkan warma dengan lagu ini. Assalamualaikum.
2: Aku salam. Bye bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada Awang dan juga Nina yang baru saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Dan tibalah masanya untuk saya bersama dengan anda sampailah ke pukul 9 malam nanti. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar petang ni Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Alhamdulillah. Jadi seperti biasalah kita nak juga bersama dengan pendengar kita untuk bacaan yang akan diperdengarkan. Jadi pendengar-pendengar boleh saja hubungi kami di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. Dan petang ini kita nak bersama masih lagi dalam surah Al-Araf. Jadi pada petang ini tiga ayat kita nak bersama dengan pendengar, ayat 68 hingga 70 Ustaz. Ya, aha, jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمة الجهل ونسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا النسيان اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita dapat bersama dan bersua kembali dalam rancangan Mari Mengaji kita, rancangan mingguan kita pada setiap petang Selasa. Insya-Allah mudah-mudahan ruangan yang sesingkat ini dapat memberi manfaat yang baik kepada sidang pengajian sekalian. Ya. Dan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu kalamullah, ilmu kitab suci Al-Quran, khususnya di dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Jadi seperti mana yang telah di maklumkan oleh DJ bertugas pada hari ini, iaitu Hizri kita dan ayat kita akan bacakan, kita ayat pilihan kita pada petang ini ialah ayat 68 sehingga ayat 70. Mungkin panjang sikit lagi ni.
2: Ya. Yeah.
3: 6 baris. Uh-huh. Kalau ikutlah 6 baris silakan, dan kalau dalam masaf 6 baris. Jadi dalam ayat yang ini mungkin ada satu dua tempat yang perlu diberi perhatian, perlu diambil pengiktibarannya dalam pembacaan Quran Karim tu, jangan kita terlepas pandang. Kalau kita tengok, mungkin Hazri pun dah nampak ya, di gym tugas. Dah nampak dah ada yang apa benda yang peliknya di situ. Adalah satu dua, ada satu kalimah yang peliknya. Ada pula bertindih dan sebagainya tu. Macam mana nak baca tu? Jadi kita kena pastikan dan kita kena nyatakan keutamaannya, di manakah huruf apa yang lebih utama daripada pembacaan huruf tersebut, terutama daripada kalimah bastah. Dalam ayat yang ke-69 ya. Ni pun kita keliru, ni mana satu ni? Nak baca sin ke nak baca sa ni?
2: Yeah.
3: Sudah. Kena baca separuh-separuh. Separuh ambil huruf sa, 50% huruf sa, 50% huruf sin. Ke macam mana? Sebab ada dua tu, Hizri.
2: Betul.
3: Nak baca mana? Yang bawah tu huruf sad besar pula huruf sadnya tu. Kemudian huruf sin tu kecil dia di atas tu. Mana satu ni?
2: Ada satu.
3: Adakah sad di situ, adakah sin itu melambangkan sakta?
2: Betul.
3: Boleh jadi. Kan. Mungkin boleh jadi. Mungkin ada andaian kita seperti demikian.
2: Yeah.
3: Tapi sebenarnya tidak. Dia tidak baca begitu. Di situ dia ada keutamaan-keutamaan huruf mana yang perlu disebut. Dia ada ketikanya huruf sin tu duduk di bawah huruf sa. Okay. Kita jumpa lah panjang lagi cerita tu.
2: Yeah.
3: Tapi dalam cerita dalam ayat ini 69 dalam surah Al-A'raf ini, tengok Ha, muka surat 159 tu, jumpa tengok. Ha, dia masa kadang-kadang bila kita membaca tempat-tempat lain tak jumpa. Tapi bila sampai tempat sini, baru kita terfikir, macam mana nak baca macam ni? Macam mana kaedahnya? Macam mana caranya nak sebut dan sebagainya. Ha, bila kita jumpa. Kalau kita baca tempat-tempat, sebab dia tak banyak. Kalimah ni tak banyak. Ada beberapa kalimah saja dalam Al-Quran. Jadi itu yang kita kena pastikan. Di manakah keutamaan, mana huruf manakah yang perlu kita baca dalam ayat yang kita pelajari. Maknanya, saya rasa ini yang pertama ni ataupun yang kedua. Saya rasa ni dah yang kedua. Ada satu dulu, ada satu Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ada satu ayat dan sebelum ini. Ini yang kedua. Kalau sedang mendengar kita yang dah ma'ruf ataupun yang telah mengetahui dulu, dia tahu dah sini jawapan. Sini macam mana nak baca dia. Jadi itulah ya. Dan kalau dia nak dilihat kepada dalam ayat yang kita baca ini, ayatnya agak orang kata, saya tak nak kata berat. Saya tak nak kata susah. Tetapi ayat yang kita baca hari ini, ayat yang jarang-jarang kita jumpa. Maksudnya kalimah-kalimah tu jangan jumpa. Kalimah buat banyak-banyak kita jumpa. Cuma dia segi susunan dia itu. Susunan dia itu agak tu sikit lah. Yang agak orang kata memerlukan kepada kesungguhan, pemerhatian, penumpuan kita dalam kita nak baca. Kadang-kadang terbabas ni. Panjang pula tu. Nafas pula tak cukup. Macam mana ni? Jadi insyaAllah kita akan padu pada peringkat sekalian untuk mempelajari ayat 68 sehingga ayat 70 pada petang ni. Mungkinlah kalau yang kata dah bersedia tu, biar betul-betul bersedia lah. Kalau tak bersedia, kena bersedia dulu. Takutkan jadi lain. Lain maksud saya tu kan, kerana dia adalah sebutan-sebutan huruf yang kata perlu dijaga, perlu diperkemaskini kan. Dan kadang-kadang kegelinciran lidah kita semasa nak sebut huruf itu pun satu hal juga. Sebab apa? Sebab ketidakfasihan kita dalam nak menentukan makhraj huruf. Kita masih lagi dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Dan insyaAllah kita boleh perlahan-perlahankan bacaan, dan kita boleh dapat perbetulkan huruf-huruf tersebut, insyaAllah. Kita mulakan dengan semakan ayat baik yang kita pilih pada dia adalah ayat 68 hingga ayat 70, insyaAllah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أبناؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 68 hingga 70 Ustaz. Jadi ayat 69 tadi Ustaz dah pun baca kan.
2: Jadi okay, Hazri dapat tangkap dah kan huruf apa yang saya baca tadi tu?
1: Huruf basta.
2: Huruf apa tu?
1: Sin.
2: Huruf sin, ya. Mana di situ baca dengan huruf sin.
1: Apa sebabnya tu Ustaz?
2: Dia sebenarnya dia boleh kan ikut dari segi kira apa dia boleh baca dengan huruf sok dengan huruf sin. Tetapi di sini kita aula kita baca dengan huruf sin. Disiplin dia kaedah dia mudah je. Tengok huruf apa duduk di atas.
1: Mana di atas diutamakan lah.
2: Okay, biasa yang duduk di atas itu adalah lebih kuat daripada yang duduk di bawah. Itu mudah lah.

0: Tak ada apa ni jawab dari segi apa kata secara kata mudah lah ya. Tapi dia sebenarnya dia ada kaitan dengan bacaan, pembacaan dan pembacaan qiraat.
1: Dia ada berapa ayat sebenarnya?
0: Dia ada berapa kalimah dia kalimah. Dalam kalimah-kalimah yang berkaitan dengan biasanya dengan contoh wa yaqbidu wa yabsutu sad dalam surah sebelum pada ni. Kemudian ini satu, kemudian ada lagi surah yang lain di sebelah atas sana. Tapi kebanyakan ada ketikanya sin duduk di bawah.
1: Okey.
0: Ada ketikanya sin duduk di bawah.
1: Selain daripada kalimah sin, ada kalimah
0: tak. Dia biasanya sin dia berganding biasanya dengan huruf sad.
1: Okey.
0: Huruf sad dengan huruf sin. Biasanya huruf sad dengan huruf sin. Jadi di situ huruf sad itu sama ada nak dibaca dengan huruf sin ataupun nak baca dengan huruf lain. Tapi dia tak lagi dengan huruf syi, tak. Dia hanya dia pasangan dia tu.
1: Okey, faham.
0: Pasangan dia tu insya-Allah.
1: Cuma tengok jelah dia ada di atas ataupun di bawah lah.
0: Tapi janganlah tuan-tuan sedang mendengar sekian kata ini kena baca sakta. Ada logiknya. Maksud logik di sini contohnya huruf sin itu dia mati. Bila kita mati ni seolah macam sakta, kita matikan. Wazadakum fil khalqi bas. Contoh kalau kita ambil apa ni cara dia kata oh itu baca sakta tu. Tak salah, bukan baca sakta. Wazadakum fil khalqi bas. Bastah tu tidak dalam bekas sakta. Tapi kalau dibaca dia kata, kalau dia dalam pemahaman di situ dia kata sakta, dia akan baca bastah. Dia jadi lambat, dia jadi sakta ni macam surah Yasin. Mimmarqadina hadza. Tapi di sini dalam surah Yasin tu dia ada khilaf lah, kita boleh wakaf dekat situ. Tapi kalau di sini tak ada nak berhenti ke, contohnya fil khalqi bast. Sebut budak dua tak boleh lah. Mana di situ fil khalqi bastah, maknanya suara kita tidak putus. Kalau dah putus tu sampai kepada dua harakat tu kan jadi sakta. So di sini tidak dibaca dengan bacaan sakta. Ini bacaan-bacaan khusus lah. Yang perlu dipelajari dan difahami oleh pendengar kita.
1: Satu ilmu barulah mungkin untuk pendengar-pendengar kita.
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita nak buka talian untuk anda semua untuk turut serta bersama kami. Jadi kita ambil pemanggil Ustaz, boleh?
0: InsyaAllah.
1: Okay, hello, assalamualaikum. Terputus pula. Tak apa, kita ambil pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Terputus juga ni. Jadi boleh hubungi kami di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Mak
1: Ngah dari Pening. Apa khabar petani Mak Ngah?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Mak Ngah teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Silakan Mak Ngah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah, apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca sihat, di Pening je nak?
2: Cuaca di Pening je kau
0: hari ni. Alhamdulillah. Kami di Kuantan tadi ada tempat-tempat hujan. Ada tempat-tempat hujan lah. Tapi di bandar
2: tadi ni. Tadi memang tengah hari tadi mendung juga. Tapi dah berapa kali petang ni jalan cepat balik.
0: Alhamdulillah. Maknanya kalau daripada pagi tadi mendung, petang ni juga maknanya okey lah. Mak baca okey lah kan. Pagi tadi mungkin tengah hari tadi mungkin agak gelap je kan. Bila dah dengar saya baca ni agak cerah sikit kan.
2: Alhamdulillah, dah
0: berdebat. Okey, tak apa. Kita baca dulu, Mak Ngah. Baca dulu.
2: Okey, Mak Ngah cuba, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
0: Mak Ngah.
2: Ya?
0: Jangan no.
2: Hati-hati.
0: Wa ana lakum no. Bukan no, na.
2: Nah.
0: Ringankan, nipiskan. Itu kenapa nak diikut dengan rosak tu?
2: Tak tahu lah. Cuba balik, Ustaz.
0: Ya.
2: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
0: Ya.
2: Awa'ajibatum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wazadakum fi khalqi bastah.
0: Tertinggal dah kat situ. Mak Ngah? Mak Angah tinggal apa kat situ?
2: Wazadakum fil
0: khalqil basta. Kenapa baca wazadakum fi khalqil basta? Kenapa alif lam tu tinggal?
2: Ya Allah.
0: Wazadakum fi khalqi basta.
2: Dia
0: patutnya
2: fil.
0: DJ bertugas di jeling saya. DJ dah maknanya dah salah. Anda tengok saya tegur tak? Saya dengar tu salah tu. Maknanya DJ dah cakap dah sekarang ni.
2: Ikhlas bertinggal ya Allah.
0: Maknanya kalau saya tak dapat DJ boleh DJ bertugas bolehlah membantu kot. Ya? Hilang-hilang dah huruf alif lam tu dah.
2: Ya, hilang lah.
0: Jangan buat hilang itu.
2: Ambil balik
0: wazah kan? Boleh, ambil wazah saja.
2: Wazadakum fil qalqi basqah.
0: Nampak, dua kali dah dijeling saya. DJ Hazri dijeling saya, salah. Salahnya pada huruf kha. Kenapa baca qil? Apa ni? Fi, fil qal. Baca kenapa huruf baca dengan huruf qaf?
2: Ya Allah, ya Allah. Wazadakum fil qalqi
0: basqah. Ya, kha tu betul kan?
2: Wadadakum fil khalqi basqah.
0: Ya.
2: Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhar.
0: Nak pergi huruf Zohar dah tu.
2: Nak pergi huruf Zohar, ya.
0: Maksud itu yang saya kata, saya kena berhati-hati.
2: Kan tak ulang, tak baca ulang
0: lagi. Yelah, kebentar ni. Sebab ada benda yang tak jawab lagi 2 minggu lepas. Gitu kan.
2: Ingat hutang kan?
0: Ulang balik, kalu.
2: Kalu adik tanalina budallaha wah. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: صدق الله العظيم.
2: يا الله يا ربي لا دكتا دي متى جدي.
0: Dah ketar eh? Nampak salah tadi. Mana salah tadi salah besar? Yang pertama tadi salah besar tu pada fil khalqi tu macam dengan fil khalqi. Memang salah.
2: Kita tertinggal huruf.
0: Memang dah tinggal Dato' tadi. Okey, satu. Kemudian wa nazara tadi nak baca wa nazara.
2: Nampak? Nak pindah ke
0: huruf za. Huruf za. Itu secara tak langsung tu. Itu dari memang dari segi bacaan tu, dari segi penyebutan tu yang menyebabkan kita baca salah. Dua kesalahan besar. Kalau macam wa ana lakum nasihun amin tu dia sifat urut, tapi dia tidak menjelaskan dari segi pada pertukaran huruf kan.
2: Kalau urut betul. Jadi dah kita tertukar huruf, tertinggal huruf, ya Allah.
0: Betul. Mana itu salah besar. Tak apa. Apa cerita 2 minggu lepas?
2: Tidak, saya kalau jawapan bang ni betul tak salah
0: tak. Apa soalannya?
2: Tanwin tu klik kan nun sukun lah Ustaz.
0: Saya tanya ada apa tanwin tu kan? Tanwin tu.
2: Ustaz tak kata makna tanwin tu kan?
0: Ya.
2: Yeah. Dia kalau ikut daripada ni bermakna nun tanwin tu nun sukun Ustaz. Nun sukun, nun yang mati, lepas tu dia dituliskan dengan apa rupa baris dua.
0: Gitu ya.
2: Tak
0: betul tak? Dia macam tak berapa...
2: Tak jelas.
0: Tak berapa jelas tu. Jelaskan. Simple saja. Mudah-mudah saja.
2: Ya, lagi satu.
0: Bila
2: Ustaz yang... Yang
0: Mak
2: tengok juga itu macam... Nun tambahan Ustaz.
0: Ya. Mana satu nak pakai?
2: Itu yang tak tahu tu.
0: Tak tahu. Kena bagi tahu.
2: Okay.
0: Mana tak dapat jugalah jawapannya. Betul dah. Jawapan tak tadi dapat, jawapan tadi tu betul tapi tak tepat. Betul, tapi
2: yang nun mati juga.
0: Dia sebenarnya tanwin ini tanwin ini asalnya daripada nun mati yang berada di akhir kalimah.
2: Tahu tak saya. Nun nun tanwin itu berasal daripada nun mati di akhir kalimah.
0: Salah, bukan nun tanwin. Tanwin itu tanwin asalnya daripada nun yang mati berada di hujung kalimah. Contoh nasihun. Contoh tu nasihun. Itu dah dia ada tanda Tanda apa tu? Tanda baris dua bermatain. Baris dua di harapan. Sebenarnya asalnya nasihun nun alif sad ha nun ujung.
2: Hati
0: Soalnya begitu. Sama tak kalau kalimah dalam Al-Quran itu nasihun dengan baris dua dengan ujung huruf ha tu kita tambah dengan huruf nun mati. Bunyi dia sama tak?
2: Sama lah kot
0: tu. Sama tu nak menunjukkan bahawa tanwin itu asal

0: dia fungsi atau peranan tu. Tapi tidaklah ditulis, tidaklah ditulis di hujung tu selepas apa ni huruf yang ditanwin tu, tanwin tak ada nun mati hujung tu sebenarnya sihun semena aminun panjang cerita lah tu. Tak ada dah nanti kalau ada semua nun mati, tak adalah cerita hukum nun mati dan tanwin. Dia akan cerita nun mati je lah satu. Gitu kan.
1: Jangan maknanya bagi kita nun tanwin tu apa tu barakat nun mati, tapi tak habis dah dia punya bahasa huraian.
0: Mangah jangan kabur nun tanwin.
1: Tanwin
0: ya, asal daripada nun mati. Jangan kabur nun tanwin. Tulis jangan tak tulis. Tanwin asalnya daripada nun mati yang ada nun tambahan mati yang berada di akhir kalimah. Itu je. Okey, ingat dapat.
1: Clear.
0: Alhamdulillah clear. Sebab petang dah clear. Tengah hari tadi mendung gitu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ketemu lagi.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Penerangan dan tujuh aja ustaznya tak. Alhamdulillah.
2: InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia mak kita. Alhamdulillah bacaannya pun
0: Alhamdulillah bagus. Cuma tadi mungkin saya dia tergamam masa kalimah pada kesilapan pada fi khalqi bastah. Mungkin macam nak sebut di situ lah.
2: Tak perasan alif lam tu.
0: Sebab kalau dia tengok yang ada situasi ini, maknanya scene duduk di atasnya ada dua tempat dalam Quran. Lepas tu pertamanya dalam surah apa kita katakan surah apa ni Al-Baqarah ada satu ayat 245 dan juga surah Al-A'raf ni ayat 69. Yang mana huruf sinnya ya ada di duduk dia di tempat tersebut. Itu saja.
2: Okey baik. Jadi kita nak ambil pemanggil seterusnya Ustaz.
0: Ya.
2: Okey. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Slow ni suara. Makcik Esah ya?
3: Dapat semua bonus.
2: Alhamdulillah. Apa khabar petang ni Makcik Esah?
3: Alhamdulillah.
2: Cuaca kat sana macam mana? Okey ya? Kemendung juga?
3: Ada tak? Cerah.
2: Cerah je. Cerah. Buat kata ustaz tu insyaAllah lah. Bacanya lancar. Okey, teruskan bersama dengan yang berbagai ustaz. Makcik Esah silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdebarlah ni kena rotan besar.
0: Tak kena tak apa.
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik, saya silakan dengan bacaan. Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ala rajulim minkum liyunziru.
1: Dengung cukup kan? Dengung tu kena cukup.
0: Ala rajulim minkum liyunzirukum wazkuru izjalakum khulafa min ba'di
1: qawm. Dengung tak cukup. Dengung tak cukup.
0: Wazkuru izjalakum khulafa min ba'di qawm Nuhin wazadakum.
1: Ya baik, pada kalimah qawmi, qawmi tu mesti nyatakan lin kat situ.
0: Qawminu.
1: Wow, tu nyatakan. Jangan qawmi tu ada macam bagi atas.
0: Wazkuru iz ya'alakum hulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wazadakum. Wazadakum fil khalqi bastah. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu nabazarama.
1: Kenapa tu jauh sangat dah kalimahnya tu? Dah bertambah, dah tak ada huruf ba pun dah ada.
0: Qalu ajitana lina'budallaha.

0: wama'auna.
1: Baik. Dah ada tambah tadi tu huruf tu.
0: Ya.
1: Wa nazara wa ma. Kenapa tambah wa?
0: Ada wa pula.
1: Jangan ditambah Makcik Isah. Dan dia panjang sangat tadi tu. Wahdahu dah lebih pada sampai empat dah.
0: Oh.
1: Kemudian ya'budu dah lebih pada dua. Jaga tu, jaga.
0: Qalu ajitana liya'budu.
1: Liya' pula.
0: Qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nazara wa ma.
1: Wa nazara wa ma.
0: Ada orang lagi?
1: Ada. Kita rakam kat sini ni.
0: Wa nazara.
1: Ya. Wa nazara ma.
0: Wanazaroma.
1: Jangan wanazarowa. Dah ada lagi wa dah.
0: Wanazaroma kana ya'budu abauna. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
1: Baik, sadiqin qaf. Jangan tebal tu, tebal bila.
0: Tebal.
1: Sadiqin. Qaf tu jangan tebas.
0: Fa'atina.

0: إن كنت من الصادقين.
1: Macam tu. Gitu tadi, ya? Tadi sadiqin. Oh, marah benar.
0: Marah.
1: Jangan marah.
0: Makcik
1: jangan marah. Sadiqin. Sadaqallahul azim. Banyak salah ini Makcik Sah ni.
0: Yang
1: pertama, yang pertamanya dengung tak cukup. Kemudian sebutan lin tak kemas. Qauminu tak nyata lin di situ, jadi macam bagi atas. Kemudian wahdahu mat panjang.
0: Panjang, ada yang panjang, ada yang tak cukup.
1: Ada pula ditambah huruf waw. Gitu. Mat badal panjang. Kemudian sebutan huruf qaf ni agak betul sangat ya, tebal sangat. Tetap boleh sebelah baik bawah tu kena nipiskan ya. Okey, baik.
0: Ya, soalannya ya, tak dapat jawab.
1: Apa soalannya tu?
0: Soalannya Ustaz kata macam mana terjadi lin.
1: Tak ada salah, kebetulan salah juga hari ni. Qaumi tu ada juga salah. Sebab tak dapat jawab tu jadi sebutan lin tu tak tepat kan? Memang tak dapat jawapan dia Encik Sah.
0: Tak dapat jawapan.
1: Tak jumpa, tak cari tak? Cari tak?
0: Cari-cari cuba terbayang gini je.
1: Tak terbayang. Okey, bayang.
0: Awal tu huruf asli sama lin sama. Cuma barih lin ni barih atas, kalau barih bawah.
1: Mana satu yang barih atas tu?
0: Bertemu dengan waw. Kalau huruf lin ni yang huruf yang bertemu dengan waw. Baris atas, baris satu jadi lin. Lain pada baris satu, baris depan jadi mak asli. Gitu je yang makcik tahu.
1: Saya nampak faham tu faham. Tapi nama cerita tu tak apa. Susunan ayat tu tak kena. Saya faham. Saya tahu. Saya boleh tak dapat tangkap. Dah betul lah tu. Cuma dari segi penyusunan ayat tu tak berapa orang kata kemas. Jadi tu yang jadi macam banyak sangat dia terulang-ulang. Dia mudah saja. Ringkas kan. Sebelum huruf waw atau huruf iya. Ada huruf yang balik atas. Tu saja. Tu saja. Tu je. Huruf iya ataupun huruf waw. Sebelum dia baris atas, huruf berbaris atas, itu adalah lin. Itu saja.
0: Gitu je.
1: Jangan cerita panjang-panjang, pusing. Itu saja ya. Kena ingat tu.
0: Tanwin tu maksudnya kalau dimasukkan huruf
1: tanwin. Tanwin mana?
0: Dulu Ustaz tanya macam mana jadi tanwin.
1: Jadi tanwin. Tadi Makcik Mah dah jawab. Makcik Mah dah jawab dah tadi.
0: Tadi Ustaz dah jawab ni.
1: Dah jawab tadi kan. Mana boleh ambil lah penerangan saya dengan Pemangah tadi. Baik, itu saja. Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Manggil kedua kita.
1: Soalan bagi 2 minggu lepas. 2 minggu lepas ya. 2 minggu lepas lah. Kalau tidak minggu lepas. Bagi peluang lagi seminggu. Tapi alhamdulillah boleh lah jawab. Cuma kadang-kadang susunan ayat tu tak kena. Saya faham yang mana pendengar kita yang kita bagi soalan ni, dia faham. Dia tahu benda tu. Tapi dia nak
2: menghuraikan.
1: Saya lebih suka huraian ataupun penerangan tu ringkas. Mudah faham. Padat. Maksudnya tepat. Ini kan kalau kita cerita panjang-panjang susah juga. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang baru nak dengar tu nak, dia pun dah keliru. Jadi kita mudah saja. Macam tadi contohnya siapa tadi yang awal Mangah. Tadi Mangah. Okey, baik. Tanwin asal daripada mana? Tanwin asalnya daripada non tambahan yang mati pada hujung kalimah. Maknanya macam biasanya kalimah itu adalah kalimah kata nama lah. Nasihunya ada tanwin itu, ujung dia itu sebenarnya ada nun yang mati, asal dia sebenarnya. Tu. Kemudian dan lin tadi. Lin tadi maknanya huruf waw ataupun huruf ya. Sebelum dia bagi atas. Dah. Dia akan jadi harful lin jika bacaan wasal. Dia akan jadi mad lin, baca panjang apabila dia wakaf. Itu saja. InsyaAllah boleh.
2: InsyaAllah.
1: Mudah-mudah je. Hazri boleh dapat insyaAllah.
2: InsyaAllah Ustaz. Okey, dah pun pukul 6.44 minit petang. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Terputus juga. Tak apa, kita ambil pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
0: Hello.
2: Hello, ya, yeah, siapa di talian?
0: Hello. Oh,
2: ya, yeah, hello. Ah, dengar ke tidak ni?
0: Ya.
2: Ah, dengar.
0: Hello.
2: Ya, yeah, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ah, siapa di talian ni?
0: Saya.
2: Ah.
0: Zainab dari Felda Kepayang.
2: Ah, Puan Zainab dari Felda Kepayang.
0: Ya.
2: Yeah. Ah, apa khabar petang ni Puan Zainab kita?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, pertama kali dengar suaranya ni Puan Zainab.
0: Ah, ah. Saya nak cubalah Ustaz.
2: Alhamdulillah. Itu yang kita alu-alukan. Ah, ah. Jadi Puan Zainab teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
0: Ya. Yeah. Mhm. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yeah. Ferda Bukit Kepayang.
0: Ya, sihat
3: saya. Alhamdulillah sihat adanya. Puan Zainab, okey?
0: Ya.
3: Baru pertama kali bersama dengan kita?
0: Ya, dulu-dulu ada.
3: Ah, dulu-dulu adalah tapi lama dah tenggelam ya.
0: Ya, tenggelam.
3: Ah, okey, tak apa. Tapi senantiasa mengikuti program kita.
0: Ya, ya.
3: Okey, baik. Ah, kalau sedang mendengar radio, perlahankan ataupun tutup dulu radio ya. Tu. Ha. Mm-hmm. Saya dengar balik suara saya kat sana, ha.
0: Tutup dulu.
2: Nanti kang dia bunyi bulang-bulang ni. Ah,
3: bulang-bulang. Kita dengar suara kita balik.
2: Itulah.
3: Dengar.

0: منكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم
1: Gitulah. Ha, mana? Kalau berhenti kat situ tak berapa kemas tu, tak comel di situ tu. Kalau nak berhenti contoh dekat mana? Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Berhenti di situ kemas. Ambil wadhkuru semula.
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح.
1: ترس وزادكم.
0: وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: صدق الله العظيم. Puan Zainal. Puan Zainal, sejak nak tanya ni. Yes. Nak tanya ni.
0: Ya.
1: Berapa kali dah bersama dengan kita ni?
0: Baru sekali ni.
1: Baru pertama kali.
0: Ya, baru pertama kali ni.
1: Tapi dengar sokmo.
0: Dengar, alhamdulillah.
1: Dengar. Maknanya kalau dengar ni. Maknanya bila dengar ni, ilmu banyak ni dengar ni, kan? Yeah. Boleh kita tanya sikit tak?
0: Boleh.
1: Saya suka sangat kalau boleh selalu ah. Cuba keluar hukum sikit yang ayat akhir sekali tu qalu ajit tana.
0: Ma'asli.
1: Berapa rakaat baca situ?
0: Dua rakaat.
1: Ah?
0: Dua rakaat.
1: Bukan dua rakaat ya. Okey.
0: Qala.
1: Mana tu? Ayat.
0: Qala qad wa.
1: Ayat. Mana tu ni? Ayat 70 tu. Pas mana dah tu gitu?
0: Ayat 70.
1: Ayat last sekali tu. Jangan gaya masuk ayat lain. Qalu ha, betul dah tadi. Kemudian lu.
0: Qalu.
1: Lu ha.
0: Ka ma asli.
1: Okey.
0: Lu.
1: Mak apa tu?
0: Mak Jais.
1: Sebab apa Mak Jais?
0: Sebab dia. Qalu. Dalam kalimah.
1: Dalam apa? Berapa kalimah?
0: Empat, lima.
1: Berapa kalimah tu? Satu kalimah, dua kalimah tu?
0: Empat.
1: Betul lah, Pak Arakat tu. Dia dalam dua kalimah. Qalu satu kalimah. Ajik tanah satu kalimah. Jadi dua kalimah.
0: Qalu
1: satu kalimah. Ajik tanah satu kalimah. Jadilah dia mak. Apa tadi? Mak apa tadi?
0: Mak Jaih.
1: Ha, betul dah tu. Mak Jaih. Okey. Tak apalah, orang baru tu kita ringan-ringan dah sikit. Tadi tak ada mak. gitu. Betul lah jawab tu.
0: Tadi tak nampak.
1: Kalau nampak tak tahulah. Suara pun tak keluar apa kali. Suara pun tak keluar kan. Alhamdulillah, tak apalah. Maknanya bacaan pun bagus. Alhamdulillah, kekalkan. Kemudian jawapan tu kena perkembangkan lagi, insyaAllah. Kita belajar. Teruskan bersama dengan kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Terima kasih banyak, Puan Zainab.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia, alhamdulillah memanggil baru kita.
1: Ya. Sebab dulu-dulu kalau tak silap saya lah, dulu-dulu memang ada wakil daripada Felda Bukit Kepayang. Tapi dah meninggal lah. Tapi ini pengganti.
2: Alhamdulillah. Kita orang kata wawarkan lagi lah juga kepada pendengar yang
1: seronok dengan baru. Sebab saya saya seronok, saya katakan seronok tu sebab apa? Sebab saya tengok bila pendengar-pendengar baru ni, bila dia buat panggilan, maknanya tahap dia, dia sudah, kita katakan dia sudah menguasai pembacaan Al-Quran itu. Berbanding kalau ketika dulu, mana rakan-rakan kita yang baru masuk tu masih lagi macam baru nak tercari-cari bacaan. Tapi alhamdulillah tengok di akhir-akhir ini, mungkinlah mereka ini dah mengaji di tempat lain ataupun menuntut ilmu di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, bersama-sama kita. Jadi teruskan dengan usaha kita nak belajar ni, jangan putus, terus berusahalah ataupun kita tuntutlah ilmu Al-Quran ini sampailah kita habis
2: sepanjang hayat,
1: sepanjang hayat kita, insyaAllah.
2: Okey, dah pun pukul 6.53 ni Ustaz, macam mana?
1: Kalau kita panggil, ambil satu lagi boleh kot?
2: Boleh. Okey, kita ambil seorang pemanggil terakhir kita. Hello, assalamualaikum. Terputus pula cubaan yang terakhir. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Kak Amah dari Bentong.
2: Kak Amah dari Bentong, terkejut dengan radio lah tu.
3: Tak tahu lah banyak salah ni ikut sebab tengah dengar tadi dah habis je.
1: Dengar dah habis je, radio tu tutup dulu.
3: InsyaAllah dah jauh dari
1: Jauh. Bapak lagi jauh sikit. Nanti kan dengar balik suara saya kan. Bapak, saya dekat dengan bacaan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Kak Mai, okay. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Macam bagus. Ada tugasan?
0: Tugasan tak ada.
1: Ada kena bagi penerangan? Tak ada ya?
0: Ni ustaz mana ni?
2: Ustaz Fadilah kita pada petang ni.
0: Tak ada.
1: Tafasyi adalah bersembur. Berdesir gitu. Berhamburan angin tu. Itu adalah sifat bagi apa? Bagi huruf apa?
0: Huruf syin.
1: Huruf syin. Selain pada huruf syin, huruf apa?
0: Huruf yang sod. Yang berangin-angin macam sod. Rasanya satu je huruf.
1: Satu je. Tak payah sebut lah huruf sod tu. Satu je. Yang ada sifat tafasyi adalah huruf syin sahaja.
0: Shin saja.
1: Tak ada huruf lain dah. Huruf sok tahu ni macam tu.
0: Ya.
1: Huruf shin saja, satu je. Dia adalah sifat tunggal. Huruf yang ada pada huruf shin adalah sifat tunggal. Dia tak ada lawan. Huruf-huruf lain. Contohnya macam istilah lawan dia istifal atau lawan. Dia ada huruf sifat yang berlawan. Macam dia macam tafasyin ni dia tak ada lawan. Dia ada sifat tunggal. Ya. Hurufnya satu saja adalah huruf syin. Puas hati dah.
0: Saya ni kan tak dapat manggil dah dengar-dengar
1: tak apa
0: dah,
1: sebab bila ada hutang tu insyaAllah Allah buka kan sebaik-baik hutang tu hari ni.
0: Sebab saya nak tahu juga kalau tak dapat
1: tak boleh tidur malam ni.
0: Tak boleh tidur.
1: Mesti terbawa-bawa sampai ke esok apa benda tafasyi apa benda tafasyi. Mana apa benda yang apa yang dirasakan tafasyi itu adalah itulah dia. Iaitulah sifat yang bersembur berhamburan
0: dengan angin
1: itu, kemudian ianya ada satu huruf saja pada tafasyi ini, sifat yang ada pada huruf syin. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Ma. Di hujung rancangan kita ni
2: rezeki
1: dapat dan jawapan tu pun alhamdulillah betul.
0: Alhamdulillah.
1: Mana boleh tidur lena lah lepas ni jawab tu. Dah jawab dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Memanggil terakhir kita.
1: Alhamdulillah.
2: Dah dapat jawab. Minggu depan kena telefon jugalah. Jangan tak telefon pula.
1: Tak apa, insyaAllah kita akan bagi soalan-soalan ini. Bukan apa kita nak supaya ada latihan. Bila kita ada latihan tadi, dia adalah proses untuk kita mengingat kembali hukum itu. Kadang-kadang kita bila kita ke udara, kita bercakap gini, kita dapat sekejap je. Kadang tak tulis, kadang tak buat rujukan, maka kita dia akan habis begitu. Dia selesai begitu je, tak adalah. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada para pendengar yang dapat bersama dengan kita hari ini. Memang kita dapat berapa kan pemanggil ini? Empat
2: ada
1: ya?
2: Empat.
1: Ada empat pemanggil lagi ni. Tiga lama, satu baru. Alhamdulillah. Saya kagum jugalah pendengar baru ni boleh jawab tu. Alhamdulillah boleh jawab. Mungkin dalam keadaan takut dan sebagainya, tapi berani mencuba.
2: Betul.
1: Pada saya berani mencuba ya. Salah tak apa, kita tak marah, kita tak rotan. Sebab ada rotan pun tak ada. Kalau kena pun DJ Hazri je. Sebagai wakil. Tapi alhamdulillah jawapan pun semua dah sebenarnya macam saya kata tadilah, boleh menjawab. Boleh tahu dia dan dia tahu hukum itu, tetapi cuma dari segi pengolahan bahasa dan sebagainya. Tapi walaupun macam mana pun, kita dah bagi teknik, kita bagi cara bagaimana kita nak memudahkan. Kita jangan baca, kalau kita baca ayat buku ni memang payah sikit. Jadi itulah, berbalik pada yang saya nak sentuh pada kalimah pastor tadi, dia termasuk dalam istilah dob. Istilah dob ni, dob tu ni adalah istilah tanda-tanda. Tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Dia ada tanda tanwin, dia ada tanda bulat. Kalau Hazri perasan pada ayat yang pertama tu, nampak tu tanda wa ana. Ada bulat atas tu. Dia tu masuk dalam istilah dob. Tanda-tanda yang ada pada kalimah-kalimah. Begitu juga dengan huruf sini. Sebab dalam huruf sini dia kata dia ada beberapa keadaan, di mana jika sin ada ditulis di atas, kemudian ada sin ditulis di bawah. Ada keadaan ada. Mana kalau sin tu tulis di atas, kita kena lebih utama kita baca dengan huruf sin. Kalau huruf sin ditulis di bawah, ada baru huruf sad, maka kita boleh baca boleh baca sin pun boleh, boleh baca sod pun boleh, tetapi bacaan huruf sod itu ada lebih aula, lebih, lebih utama. Ha, gitu je lah.
2: Baik.
1: Ha, dalam sesuatu yang ya. Baik, alhamdulillah sikit kepada pada intisari ataupun maksud ayat yang kita baca pada hari ini. Maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bagaimana kisah dialog, ya, perdebatan ataupun sesi muzakarah ke, kita katakan dialog di antara Nabi Allah Hud alaihi salam dengan kaum ni, itulah kaum Ad. Yang mana dalam dalam ayat ini Nabi Allah Hud ya nak memaparkan pembelaan dia ya terhadap tuduhan-tuduhan oleh kaum dia, kaum Ad ni tadi, berserta dengan hujah-hujah keimanan tauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 68 itu diceritakan bahawa di mana Nabi Allah Hud ni dia menepis tuduhan kaum dia. Sebab tu dikatakan tugas tu ku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Makna di sini Nabi Hud menepis tuduhan kaum ni yang mendakwa bahawa dia kata Nabi Hud ni gila. Itu dah kaum dia. Gila dan juga ataupun pembohong, penipu, pendusta dan sebagainya. Maka Nabi Hud ini menjelaskan bahawa segala apa yang disampaikannya itu adalah daripada Tuhan, daripada Allah, untuk disampaikan, untuk diberikan, ya, untuk diberikan kepada mereka. Sebab tu dia kata wa ana lakum nasihun, dan aku itu adalah nasih. Nasih ni orang yang bagi, pemberi nasihat yang ikhlas. Kemudian amin, yang boleh diterjemahkan ini sebagai seorang yang diberi tugas untuk menyampaikan nasihat yang boleh dipercayai dalam menyampaikan wahyu.
2: Yeah.
1: Nah, dia tak ada tolak tambah dan sebagainya. Ini dialog di mananya pengikut dia kata Nabi Hud ni dah gila dan sebagainya, dusta dan sebagainya. Tapi tidak, dia adalah wa ana lakum nasihun amin. Itu ayat 68. Manakala ayat 69 nak menceritakan di sini bahawa Nabi Allah Hud juga dia mengajak kepada kaum kaum dia supaya mereka berfikir kenapa mereka ni heran sangat. Ya, mereka heran sedangkan Allah telah memutuskan seorang rasul daripada kalangan mereka. Kenapa? Dalam ayat tu dikatakan adakah di situ dikatakan adakah kamu masih ragu-ragu dan heran tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang daripada, maknanya kenapa nak diherankan? Kenapa nak herankan? Mana Allah dah lantik, Allah dah angkat seorang nabi di kalangan mereka supaya mereka mudah faham. Kalau mereka tak faham, lantik yang lain, maka mereka tak faham, itu akan menyusahkan. Jadi Nabi yang diutus, Nabi Hud ini diutuskan kepada kaum ini supaya nak tunjukkan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melantik dia, mengutuskan rasul itu pada kaum dia. Tak perlu heran pun. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ialah untuk mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hebat tak hebat kaum daripada kaum itu. Allah lantik sebagai nabi. Nampak. Kadang nanti nabi lain, kaum lain, mungkin Allah Alam, kita tak tahu ya. Dan seterusnya dalam ayat yang terakhir dan di sini nak jelaskan kepada kita jawab lagi ni. Itu kata dialog tadi, jawab. Jawab tepi, jawab tepi. Itulah tugas rasul. Setiap penolakan, setiap apa yang telah dihujahkan oleh kaum mereka, maka ditepis ya dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, adakah engkau datang kepada kami supaya adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang disembahkan oleh datuk nenek? Dia kata kami tak akan ikut. Maknanya nak cerita di sini bahawa inilah dia sikap sifat sebenar kaum terhadap Nabi Hud ini, iaitu dia nak tunjukkan, dia menunjukkan kesombongan dan keangkuhan ketua-ketua mereka. Kaum Ad tadi, dan mereka enggan mengesahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan, kerana dia mereka mengatakan bahawa mereka masih lagi terikat dengan agama nenek moyang mereka. Itulah kita nak tunjukkan bahawa berapa ekstrimnya mereka ini dengan nenek moyang mereka. Jadi sebab itulah mereka menolak dakwah yang telah dibawa oleh Nabi Hud dan mencabar agar segera datangkan azab yang diancam sebagai bukti kebenaran. Mana dia dicabar. Kenapa nak sibuk nak ajak suruh kami menyembah Allah, meninggalkan apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami? Maka kalau tu buktikan, tunjukkan ancaman azab. Nampak dia cabar Nabi Hud. Kita sambung ayat selepas ini, insyaAllah. Jadi ini cerita kisah ni, kisah sebenarnya kita tengok, kita melihat apa yang boleh kita simpulkan bahawa bagaimana Nabi dahulu yang membawa wahyu Allah, begitu hebat tentang mereka, tentang daripada kaum mereka.
2: Yeah.
1: Itu dah bertaraf Nabi.
2: Mm-hmm. Apatah lagi kita.
1: Apatah lagi kita yang kata yang banyak buat usaha ini.
2: Yeah.
1: Jadi mudah-mudahan ayat ini menjadi kata pengajaran untuk kita supaya kita senantiasa mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kecapi, yang kita terima hari ini. Mm-hmm. Apa ajaran yang dibawa, apa suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ya, kita berdoa supaya kita ni termasuk dalam golongan-golongan yang senantiasa bersama-sama dengan para nabi, para rasul yang membawa risalah, ya, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan pada masa yang sama mengajak manusia meninggalkan keburukan dan kejahatan serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Baik, jadi terima kasih banyak Ustaz.
1: Ya, terima kasih kembali
2: untuk perkongsian kita pada minggu ini dalam ruangan Mari Mengaji. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang turut serta bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. InsyaAllah tadi kita dapat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji, dan insyaAllah bersua kembali kita pada minggu hadapan di waktu yang sama. Sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuknya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.24 minit malam.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Islam bukan sekadar ibadah tetapi juga kebersihan. Sabda Nabi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Imam Nawawi menyatakan, kebersihan merangkumi kebersihan zahir dan juga batin. Kalau rumah bersih, pakaian pun kena bersih. Dan ingat, rumah bukan sekadar rumah, pakaian bukan sekadar pakaian, tetapi jauh lebih daripada itu ialah hati kita ini juga perlu kena bersih. Bersihkan hati kita dengan kaedah kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Orang yang menjaga kebersihan hati, insya-Allah dia nampak sampah, dia akan buang ke dalam tong sampah. Dia nampak perkara-perkara yang tidak baik pada matanya, maka dia akan perbaiki dengan segera. Itulah orang yang beriman.
1: Cantiknya iman,

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa bertemu lagi dalam ruangan tazkirah di Pahang FM. Saudara, menghargai umur yang ada. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur setiap tahun, setiap hari dan setiap masa bertambahnya usia. Dan setiap umur yang ada itu hendaklah dilalui dengan penuh kenikmatan dan kesyukuran. Umur kita di dunia ini terus berlalu, saudara, seiring dan berjalannya waktu, hari, bulan dan tahun. Ada yang sudah mencapai usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an atau lebih. Dan berapakah usia saudara pada tahun ini? Berkaitan usia ini, saudara, Nabi SAW ada mengingatkan kita dalam satu hadis yang berbunyi, Umru ummati min sittina sanatan ila sab'ina sana, yang bermaksud umur umatku di antara 60 tahun sehingga 70 tahun. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita, saudara, bahawa apakah yang telah dilakukan sepanjang tempoh usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dalam setiap detik itu saudara menginsafi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan? Adakah juga kita telah membuat persiapan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan usia tersebut di akhirat kelak? Adakah juga

meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, sekiranya saat ini nyawa kita berhenti, sudah cukupkah amal ibadah kita untuk bekalan di akhirat nanti? Allah mengingatkan kita dalam satu ayat surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah dia sediakan dari amal-amalnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah

0: ajar seseorang itu, ia tidak akan dilewatkan saudara dan tidak pula akan dipercepatkan walaupun sesaat. Oleh itu, saudara, penuhilah usia yang ada dengan segala perkara kebaikan yang disuruh oleh Tuhan. Dunia hanya tempat persinggahan bekalan untuk akhirat. Hargai setiap detik umur yang dikurniakan dengan amalan soleh sebagai bekalan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 14 Julai 2026 bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada dan apa jua yang anda lakukan. Mudah-mudahan supaya malam ini malam yang menenangkan untuk anda semua. Selamat beristirahatlah saya ucapkan kepada anda. Mungkin seharian penat bekerja, jadi malam ini selepas selesai makan malam, jadi nak berehatlah pula kan, sebelum menyambung kata pekerjaan yang pada hari esok. Jadi walaupun untuk anda semua, terima kasih kerana sentiasa mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri akan temankan anda sehingga pukul 9 malam nanti. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang terakhir ini. Seperti biasa, kita nak bersama dalam ruangan Maraton Hits Music tanpa henti. Berhibur seketika dengan lagu dari Baby Acha dengan lagunya Diam-Diam Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

до Революції Сетрусня. Серпас мечетоскань феномена, кіні, пантас почитаан паліх мерпрестич, кіні кепалі. Дюня Инноватор mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Max

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Islam bukan sekadar ibadah tetapi juga kebersihan. Sabda Nabi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Imam Nawawi menyatakan, kebersihan merangkumi kebersihan zahir dan juga batin. Kalau rumah bersih, pakaian pun kena bersih. Dan ingat, rumah bukan sekadar rumah, pakaian bukan sekadar pakaian, tetapi jauh lebih daripada itu ialah hati kita ini juga perlu kena bersih. Bersihkan hati kita dengan kaedah kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Orang yang menjaga kebersihan hati, insya-Allah dia nampak sampah, dia akan buang ke dalam tong sampah. Dia nampak perkara-perkara yang tidak baik pada matanya, maka dia akan perbaiki dengan segera. Itulah orang yang beriman.
1: Cantiknya iman,

Baru saja berlalu lagu dari Batas Senja dengan lagunya Kita Usahakan Lagi. Ha, dan mungkin kadang-kadang apa jua yang kita hendakkan itu belum tercapai, maka usahakan lagi untuk kita terus mencapai apa jua yang kita impikan, insyaAllah. Dan selebihnya kita berdoa dan juga bertawakal kepada Allah SWT untuk kita mudah-mudahan supaya tercapai apa jua yang kita hajati. Paling penting untuk kita sentiasa untuk berusaha untuk dapatkan apa yang kita hendakkan, insyaAllah. Okey, dah pun kita berada di penghujung untuk ruangan Zon Rani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026. Dan selepas ini tepat pukul 9 malam nanti, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Jadi selamat malam untuk anda semua. Assalamualaikum.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wawa sini bersama dengan anda. Ya, Zon Inspirasi kita edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, terima kasih Hezri yang telah bersama dengan anda di Zon Rani 6 hingga 9. Kini 9 hingga 12. InsyaAllah saya bersama dengan anda mengemudi konti Pahang FM ini. Okey, dah 9.16 dah kita. Jadi untuk anda ini memenangkan minggu kedua. Oh, lebih kurang lah kan. Okey, minggu kedua hari Selasa. Jadi 9.30 kita ada Oyasumi sekejap lagi. Kemudian masuki jam yang kedua, tepat jam 10. Macam tu kita ada permintaan lagu. Anda boleh hantar permintaan lagu anda ke WhatsApp Pahang FM 010-320-7448. Ada dah yang hantar ini, ada 4 orang dah hantar ini. Ya. Yeah. Okey, nanti kita tunaikan permintaan anda di jam yang kedua ya. Kemudian memasuki jam yang ketiga, tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dan terus kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Selama 3 jam sama-sama dengan anda. Untuk itu dulu kita berhibur dulu dengan lagu pembuka Aisyah Ridno dengan Tidak Adil.

Ya, Shima, dengan kepangkuanmu bawa kita ke 9.29 minit malam. Sebelum kita ke Oyasumi, satu perkongsian untuk anda. Ya, mungkin ada di antara anak-anak anda ataupun anda sedialah tingkatan 6 kan. Ini bantuan awal persekolahan tingkatan 6 untuk tahun 2026 di mana agihan dah bermula lah pun 28 Jun hingga 27 Julai. Okey, di mana RM150 bagi seorang murid. Ya, ini agihan kepada murid tingkatan 6 yang baru mendaftar pada 8 Jun 2026 lalu. Okey, dan yalah di mana perluasan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 adalah cerminan kepada keprihatinan kerajaan Madani lah ya, untuk ringankan beban kewangan ibu bapa dan juga penjaga. Jadi mungkin dia akan diagihkan di sekolah masing-masing, akan dimaklumkanlah di sekolah masing-masing lah ya. Tunggu sajalah pengumumannya. Kita akan masuk ke dalam segmen Oyasumi.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Gold

Search dengan Isabella 10-20 minit malam. Mari kita terus lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya. Okey, daripada siapa ni? Assalamualaikum, katanya nak lagu tersingkap kini rahsia tersembunyi kumlah kulit dia, khas buat warga Pahang FM, Kopi Tiam Cikgu Adi dan juga waris-waris Bukit Kenting Jerantut, warga SKT Bintang Tinggi Jerantut dan semua pendengar Pahang FM. Saya Uncle Joe SKTT, katanya sedang bertugas shift malam sambil layan radio Pahang FM. Terima kasih. Samalah kita ya, shift malam. Okey, diteruskan lagi dengan ini. Siapa pula? Okey, Assalamualaikum. Koi Dawi dari Pesagi Cenur katanya nak minta lagu apa penghujungnya. Okey, Kumpulan Kapila untuk insan bernama Fidawi. Okey, Rorodong dan juga driver lori KMT. Hati-hati mandu katanya. Buat sahabat-sahabat Pan FM, moga ceria selalu. Okey, terima kasih. Dan ini ini orang Ompin. Assalamualaikum Cik Kiah katanya nak minta lagu Iklim Salim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga lagu ini terhibur bolah ya untuk semua yang mendengar Radio Pan FM. Selamat malam semua. Semoga ceria selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih Cik Kiah. Dan kita nak dengar lagu permintaan Wak Manan Sakin Chan dulu. Katanya nak lagu Cinta Hampa Deloitte katanya. Terima kasih. Oh, arigato gitu. Ini dulu Deloitte dengan Cinta Hampa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, iklim hakikat sebuah cinta itu permintaan daripada Cik Kia Gompi tadi ya. 10.40 minit malam. Yang dengarkan kami yang berada dekat Maran 92.0, yang berada di Rompin 91.9 MHz. Baik, kita terus lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya. Ini daripada Mak Tok Maran. Assalamualaikum katanya. Mak Tok dah dengar lagu Memori Berkasih ya, Siti Nodiana dan juga Acik untuk hiburan semua pendengar dan juga diri sendiri katanya, semoga terhibur ya. Terima kasih Mak Tok. Maran tak tidur lagi ke Mak Tok? Gitu. Diteruskan lagi dari Sahidan. Kita cuba dengar ya.
1: Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat bertugas. Wawa.
0: Yeah.
1: Dia konti sihat ke? Saya ni demam sikit ni. Nak batuk.
0: Musim gitu.
1: Cuaca kan. Okay. Saya nak buat ucapan selamat malam lah kepada semua yang mengandiri saya. Semoga terhibur. Saya nak dengar lagu Fotograf Korban Cinta. Lagu ni tunjukkan buat

0: saya punya kekasih hati lah yang berada di jauh di mata saya. Semoga dia mendengar lagu ni. Semoga terhibur. Terima kasih Wawa.
1: Sama-sama. Moga cepat sehat lah ya Saidan. Kan? Dan juga ini daripada Zeni Triang katanya nak lagu kumpulan dua. Kumpulan dua. Dua yang diminta. Saya tunaikan yang kedua sebab yang pertama tu tak ada lah Zeni. Okey, terima kasih. Tiga yang seterusnya sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM dan kembali kita ke Konti untuk jam yang terakhir dalam Marathon Hits yang berbaki lagi 5 tak silap saya 5 ke 6 macam tu kita tunaikan dalam jam yang berikut ya. Ini dulu Memori Berkasih Nana dan juga Acik Spin.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke jam yang terakhir dah pukul 11.11 ini. Kita tunaikan permintaan yang lain pula dalam Marathon Hits. Okey, yang seterusnya Yusri Daribara nak dengar lagu daripada kumpulan Stings dengan kemungkinan. Okey, diteruskan dengan Sadiq Osman dari Kemayan nak dengarkan lagu dari Hindustan. Dia tu Pagahe. Okey, Marina Abdullah Sungai Karang Pantai nak lagu Nurul Kerana Terluka untuk pendengar setia dan juga bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Ya, terima kasih. Dan juga ini Hafiz Abdullah Ajitra katanya lagu Chris dengan Cendrawasih. Ya, betul. Okey, dia teruskan lagi juga Suzana Ibam nak lagu X-Ray Mekar Jiwa untuk semua pendengar katanya. Terima kasih Suzana. Eza Abbas juga Bukit Ibam katanya okey nak lagu Dia Fadila Aku Masih Setia. Dan juga yang terakhir Acik Kiah nak lagu Ibnu Rizal Mimpi Yang Tak Sudah. Jadi untuk yang mana sempat, insyaAllah saya tunaikan dalam jam ini. Harapnya sempat. Okey, dalam Marathon Hits.
3: Marathon Hits. Music. Apa lagi?

Ya, alhamdulillah dapatlah tunaikan semua permintaan pendengar kita ya dalam rantaian muzik tanpa henti untuk anda. Terima kasih banyak-banyak yang telah hantarkan permintaan lagu anda. InsyaAllah tunggu janji kita lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama ya, hari Selasa. Okey, dah 11.48, sampai di sini saja saya bersama dengan anda untuk Zon Inspirasi Selasa 14 Julai 2026, 29 Muharram 1448 ya. Tepat jam 12 kita sambung siaran Nasional FM. Nanti kembali ke Konti Bang FM 6 pagi di Zon Aktif pagi esok bersama dengan AA Atirah dan juga Azah. Okey. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Mirwana. Jumpa saya esok lagi di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR, Puan Nozi dan juga Encik Amin. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bol

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari raya diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kastam sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brothers Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Sedang FM sentiasa di hati geng Burung Hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida, Assalamualaikum, ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya, ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Pestu.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

mulai Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bos.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarikey, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey, pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

calls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ni, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

mulai Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus TV OK.

sayang. Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

tepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ni. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Perjuangan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki, katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke, untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecilkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengaburi pihak berkuasa, yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dalam benda barang. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata. Kepada yang ada di depan kaca TV, rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni? Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tetapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini, resepi yang mudah-mudah je. Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popia carbonara. Kalau tak ada kulit popia pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je, yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju, kalau tak ada yang apa, keju slice tu tak apa juga kan. Okey, ada sosis,

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin. Jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan hadirin muslimin yang dirahmati Allah bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan analoginya sangat mudah perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan yang pertama persiapan dari sudut jasmani yang kedua persiapan dari sudut rohani jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita kalau di medan perang dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan sementara rohani kita juga perlu membuat persiapan mental kita perlu kuat ya mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan fizikal dari sudut dari fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat begitu juga dari sudut kekuatan rohani kedua-duanya perlu kita membuat persiapan apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga apa persiapan fizik kita fizikal kita kesihatan kita kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan kita tidak menjadi orang yang lemah begitu juga dengan rohani jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya di dalam kita mendirikan rumah tangga apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah iaitulah kasih sayang dan di sini kita cuba tengok ya apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gegerbah rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak.
1: Kalau seorang laki ataupun suami, jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua apa dia? Ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh apa? Boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan terimati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Taman Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Darul Islam, jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Rádio Leixa. Rádio Leixa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
2: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 220.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kutiba

والفتنة أكبر من القتل.

حتى يردوكم عن دينكم حتى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam rancangan Tazkirah pada hari ini di Pahang FM. Saudara, hati manusia amat penting dijaga kerana ianya tempat iman seseorang hamba. Baiknya hati, lahirnya iman dan berlakulah amalan-amalan soleh. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang hati, yakni setengah pendapat menyatakan melebihi 100 ayat. Jiwa manusia bergantung kepada hatinya. Ada banyak sifat hati yang disebut dalam Al-Quran, namun boleh disimpulkan kepada dua, iaitu hati yang bersih dan hati yang kotor. Saudara, di akhirat nanti hanya hati yang bersih sahaja akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang sering kita dengar bahawa hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang bermaksud hari kebangkitan nanti tidak berguna lagi harta-harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang hadir menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih bermaksud hati yang bebas dari penyakit-penyakit hati, yakni kufur, syirik, nifak, riya, hasad, takbur dan sebagainya. Hati yang bersih biasanya dimiliki oleh orang mukmin yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lain, hati yang bersih ini diungkapkan dengan hati yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah,

0: yang maha pemurah semasa tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Allah, serta ia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk dan taat. Surah Qaf ayat 33. Manakala saudara hati yang kotor pula merangkumi hati yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hati yang keras, berpenyakit, sombong dan angkuh, hati yang tertutup, terkunci dan yang diselaputi oleh dosa. Hati ini dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Kesudahan bagi pemilik hati yang jenis ini adalah kebinasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang bermaksud, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikiannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Oleh itu saudara, dalam menjaga hati, bersihkanlah hati dengan keimanan agar berbahagia dan hidup penuh aman di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua, apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, yang ceria. Okey, dan pagi ni rasa macam dengar suara Atira Wahab seorang je ya. Mana Azhar Aziz hari ni kurang sihat. Okey, jadi kita harap-harapkan, kita doa-doakan juga moga Azhar Aziz diberikan kesihatan yang baik juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang hari ni mungkinlah ya, demamlah, batuklah, sakit itulah, sakit inilah juga. Kami doakan moga anda diberikan kesihatan yang baik. Okey, yang paling penting jangan lupa makan ubat seperti yang dijadualkan oleh doktor awak semua tau. Yang paling penting, walaupun saya ialah seorang-seorang dekat konti ni kan, saya tetap kena ni.
2: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman.
1: Kita kenalah senyum-senyum selalu tau. Bila kita senyum, insyaAllah kita akan positif dari awal kita bangun pagi hinggalah kita lelap mata nanti. Okay, insyaAllah. Baik, hari ni hari Rabu, bertemankan saya bersorangan hari ni Atira Wahab untuk 15 Julai 2026 bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Jadi pagi ni Moh, saya nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Menerusi sinar harian, jangan jadikan krisis institusi diraja sebagai bahan kempen. Semua parti politik dinasihatkan tidak menjadikan krisis institusi diraja di Negeri Sembilan sebagai polemik politik dan bahan kempen sepanjang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan 1 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga kongsikan isu berkenaan tidak seharusnya diperhatikan kerana tidak mempunyai kaitan dengan pilihan raya. Dan berkongsi perkataan tentang ini juga, jelas beliau sekiranya isu tersebut dijadikan bahan politik, ia tidak akan berkesudahan, malah boleh dikenakan

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai dan berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga sang Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan pertukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi negeri Pahang. Selamat pagi Malaysia, negaraku yang tercinta. Okay, yang paling penting hitam putih takkan padam. Okay, itu khususnya untuk ogoh Pahang, ogoh kita lah ya. Negeri Pahang tu aku tercinta. Okay, baik, hari ini anda bertemankan bersama-sama dengan saya Atira Wahab. Hari ini EW teman anda hingga pukul 10 pagi hari ini, insyaAllah. Untuk hari Rabu, kita hari ini 15 Julai 2026, bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Mungkinlah hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan ke kan. Jadi hari ini saya nak putarkan lagu Happy Birthday dulu lah ya.

Selamat hari lahir buat rakan-rakan pendengar kita yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini 15 Julai 2026. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik, ceria-ceria selalu, dimewahkan rezeki, dipermudah urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin, okay? Dan pagi ni juga, hari ni kita dapat mengenang seorang legenda muzik tanah air. Hari inilah 15 Julai merupakan tarikh lahir Dato' Loganathan Arumugam ataupun lebih dikenali sebagai Loga, okay? Suara yang pernah menghidupkan lagu-lagu hebat Ellie Cat bersama juga dengan abangnya, kan, Dato' David Arumugam. Terima kasih banyak-banyak, okay, atas legasi dan karya yang terus menjadi kenangan hingga hari ini, kan. Lagu-lagu yang malar segar, lagu-lagu yang menyuntik kenangan macam tu. Baik, hari ini istimewa 15 Julai 2026 untuk awesome kita pagi ini dengan temanya Ellie Cat. Dan lagu yang pertama, anda boleh awesome bersama-sama dengan saya antara lagu ini.

Salam cintaku. Kedua-duanya lagu yang malas segar, kedua-duanya lagu yang sedap didendangkan. Dan pengakhiran hari ini kan, lagu lirik daripada Ellie Cat ini sampaikan salam cintaku kan. Ada yang terluka ke hari ini? Ada. Salah seorangnya Azhar Aziz hari ini ya. Tak dapat juga nak bersama-sama dengan saya hari ini kerana keadaan kesihatannya yang tak dapat nak bersama-sama dengan saya. Okey, mungkin juga hari ni ada juga bersama-sama dengan saya juga ni, Atira, saya pun demam ni, saya pun batuk juga ni kan. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik untuk anda. Okey, sama-sama lah kita doakan, jaga kesihatan, jaga pemakanan kita. Okey, bersederhana sahaja tau. Kalau melampau sangat kita makan tu, itulah yang memudaratkan kesihatan kita. Baik, kejap lagi kita nak bersama dengan anda untuk terapi jiwa pukul 7.30 minit pagi. Dan seketika nanti pukul 7.45 minit pagi, kita ada khabar Pahang nak dikongsikan bersama-sama dengan anda. Seketika kita nak layan dulu lagu ini. Amar Haikal, teman perjalanan anda hari ini. Buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Gila bayang, terus dengar.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan stresskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: 라디오 Malaysia, Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah bagaimana untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi, pada pagi ini saya nak mengutarakan kita perlu mempunyai sikap rendah diri. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah dengan mempunyai sikap rendah diri ini, kita boleh menjadi seseorang yang lebih baik. Bagaimana? Pertamanya adalah kita mestilah terbuka untuk menerima teguran daripada orang lain. Jadi, mungkin sebelum ini kita suka mengkritik orang lain. Tetapi, apabila ada pihak lain atau orang lain yang mengkritik kita, kita cepat melenting. Kita tidak dapat menerima kritikan tersebut kerana kita berasakan kita adalah yang betul. Jadi, ini adalah satu sikap yang perlu kita elakkan ataupun kita buang daripada diri kita. Yang keduanya adalah kita mesti berani untuk mengakui kesilapan ataupun kesalahan yang telah kita lakukan. Jangan apabila berlaku sesuatu kesalahan ataupun kesilapan, kita cepat menunding jari kepada orang lain dan tidak mengakui bahawa kesilapan tersebut disebabkan oleh kita sendiri. Untuk menjadi seorang yang lebih baik, kita perlulah ada sikap rendah diri. Yang mana pertamanya, kita mestilah terbuka untuk menerima teguran orang lain. Dan yang keduanya adalah kita berani untuk mengakui kesilapan atau kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada besok hari pada waktu yang sama. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah, cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.